ini bikin temen berdua stres karena ya mikirnya nanti siapa tahu cari alternatif gitu. Temen berdua di Pemuda masih aman, lancar, terkendali.

Oke, okay, teman perdua, aku ngelihat vibes-nya di luar kayak agak-agak adem, ngembun gitu ya. Nggak tahu beberapa saat lagi mungkin terang benderang. Karena oh iya, di titik 26 derajat ternyata memang kelembapannya masih 71%, kecepatan anginnya 6 km/jam, dan memang sebagian cerah, sebagiannya enggak gitu. Jadi vibes-nya memang agak-agak bukan gloomy ya, tapi enggak seterang, ada yang terang ada yang enggak gitu. Sebagiannya cerah, sebagiannya enggak gitu, teman perdua. Ya udah, awas kemana-mana, abis ini masih tetap ditemenin sama Echa. Dan kalau misalnya kamu pengen ikutan gabungan update kondisi arus lalu lintas sih boleh-boleh banget. Cuaca juga boleh-boleh banget update. Kamu lagi OTW kemana juga boleh banget ya. VN boleh, kirim teks juga boleh ke 0819 8000952.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Ini masih ngomongin soal hari junk food ya. Ini tradisi unik ini populer banget, udah lama, sejak era 50-an dan masih bertahan sampai sekarang. Dan gak ada asal-usul pasti soal latar belakang peran ini, tapi Hari Junk Food Nasional dianggap sebagai momen istimewa di mana orang-orang diizinkan menyantap makanan cepat saji favorit mereka tanpa rasa bersalah. Terus burger, kentang goreng, soda, donat, sampai keripik jadi sajian khas yang dinikmati sampai sekarang, yang bisa dinikmati sampai sekarang. Dan meski hanya satu hari aja, peringatan ini juga ngitin pentingnya keseimbangan dalam pola makan sehari-hari gitu. Gak apa-apa sih, tapi semuanya kalau berlebihan ya kurang bagus juga gitu, teman Pro 2. Jadi bolehlah kalau misalnya ya masih makan junk food. Masih juga Echa buka topik kita ngomongin soal itu. Kira-kira kamu junk food yang gak bosen-bosennya kamu makan sampai sekarang tuh apa ya? Boleh gabungan sama aja. Terus juga gak lupa buat ngingetin kamu untuk ngevote Halo Hanya Satu Lagu. Hari ini ada Callum Scott.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Masih di Produer dari Surabaya, ngomongin tentang halu kita hari ini ada Kak Callum Scott. Ini buat yang belum tahu, tapi kayaknya banyak yang udah tahu sih. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang melejit setelah dia ngeraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di BGT alias Britain's Got Talent di tahun 2015. Dikenal dengan lagu hit-hit viralnya ya, kayak Dancing on My Own, No Matter What, sekarang-sekarang ada Unsteady, ada Heaven, ada banyak banget ya. Dan ternyata sebelum terkenal, ini Callum nih kerja di bagian HR alias SDM alias apalagi ya, personalia gitu kan. Dan dia main drum, adiknya Jade, ternyata dia yang nyuruh sosok dibalik kesuksesannya sekarang, karena dia yang nyuruh ikut audisi nyanyi gitu kan. Di audisinya dia nyanyiin lagu Dancing on My Own penyanyi Robin, dan langsung dapat Golden Buzzer dan ngebawa dia masuk ke babak selanjutnya gitu. Dan sampai sekarang lagu-lagunya terngiang-ngiang di telinga kita sih gitu, teman Produa. Dan Callum punya basis penggemar yang gede di Indonesia sendiri dan sempat ngerilis lagu bareng sama Lyodra seperti yang Cebela tadi, Heaven ya. Dan ada di halu kita, salah satu halu kita. Bisa milih Heaven, terus bisa Your Reason atau Unsteady. Oke, nanti diputerin jam 8 ya pastinya. Dan nanti abis ini kita intip-intip deh perolehan sementaranya kayak gimana. Jadi tetap di sini aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu

teman Pro2. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman berdua, kali ini Aca langsung aja puterin Halo Hanya Satu Lagu yang kali ini posisi pertama dari segala platform ya. Ada siapakah yang harus diputar? Callum Scott with Unsteady. Yaudah, langsung aja kita putarkan bersama-sama. Gak usah pakai lama. Please welcome Callum Scott.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan Hanya Satu Lagu di Pro 2.

0: kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM.

kasih teman berdua kali ini aja ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang junk food, perjunkfoodan. Ini junk food yang kamu tuh masih demen banget itu apa? Oke, dan masih apa ya? Kalau misalnya beli berulang pun gak bakalan bosen gitu teman pro 2. Langsung aja deh ya. Kita sapa Novia, katanya siomay. Siomay itu junk food. Gak apa-apa deh. Tapi siomay enak. Carmelita katanya KFC gitu kan. Baiklah. Ayam ya, ayam-ayaman. In blue katanya nugget. Oke, arah dan burger. Kalau teman pro 2 kira-kira apa? Ini enak semuanya sih, apalagi semakin kesini tuh kayak variannya tuh jadi makin tambah banyak gak sih? Kalau aja ngiranya gitu, tambah semakin banyak aja pilihannya dan juga variannya gitu teman pro 2. Oke, yaudah masih aja tungguin yang pengen ikutan gabungan sekarang juga ya di 0819896052.

Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2. Coba cari lagi ya yang udah ikutan gabungan. Yulistina katanya semua tentang cumi aku suka. Oke. Terus Dewi Kurnia kentang goreng. Ih, ini favorit sih, semua orang doyan kayaknya. Sals pizza sih meskipun jarang juga. Oke. El Shafa katanya yang geprek. Ken FM juga ayam-ayaman, ayam-ayam crispy gitu ya. Oke, baiklah. Terus The Naps katanya burger, pizza, fried chicken, mostly savory, gak bosen. Ini memanjakan lidah banget sih ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu kira-kira apa junk food yang sampai sekarang kamu tuh gak bisa berhenti mencintainya? Cielah. Yaudah aja tungguin ya, masih ada waktu kok, tenang aja sampai jam 9 ntar. Jadi masih cukup waktu kita kalau misalnya pengen ikutan. Langsung ikutan sekarang juga ya, hanya di Spada.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: banyak yang suka. Ini kayak makanan sehari-hari, perpetisan nasional ini. Oke. Petri. Petri apa putri? Mie katanya. Oke. MFDSJ katanya fried chicken. It's me tempe mendoan. Krazai katanya ayam crispy. Terus Nilani nugget sosis dan teman-temannya. Oke, baiklah. Ini memang penyelamat di saat kita pengen mengunyah gitu ya. Ya udah. Teman Pro 2 masih di Spada ya. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja. Yang mau gabungan juga boleh.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Gak kerasa udah mau jam 9, itu artinya Eca akan geser ya untuk masih tetap nemenin kamu, tenang aja di ngopak ngobrol pageh. Jadi tetap di sini, oke? Okay?

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi,

Masih di Prodo RRI Surabaya, teman Prodo kita hidup di Indonesia atau dimanapun deh itu harus bersosialisasi ya. Maksudnya kita gak bisa, ini basic banget kalau kita tuh harus hidup berdampingan gitu. Kita gak bisa hidup sendiri ya, betul kan dan setuju kan. Nah kalau ngomongin hidup bersosial, hidup bersama-sama barengan sama orang lain, sebenarnya harus apa yang dilakukan biar kehidupannya atau hubungannya jadi harmonis. Abis ini ya, gak usah kemana-mana.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es rungokno 95,2

punya rasa peduli pada orang sekitar tuh memang bagus ya, apalagi kita hidup bertetangga, bersosialisasi. Tapi ada baiknya untuk menjaga batas kepedulian agar ya wajar-wajar aja. Karena kepedulian yang berlebihan bisa bikin orang lain risih, apalagi tetangga yang gak semuanya suka kalau dikepoin dan terlalu diikut campurin gitu. Makanya supaya kehidupan tetap rukun, pedulinya sebatas yang diperluin aja terhadap tetangga. Bukan berarti cuek ya, kalau misalnya nanti cuek, ya kedepannya kita gak pernah tahu kita bakal butuh bantuan siapa gitu. Sebenarnya ini sifatnya berlaku timbal balik, jadi karena kita peduli sewajarnya aja, mereka pun akan juga ya kurang lebih sama gitu. Gak perlu yang terlalu lengket hubungannya dengan tetangga kok. Yang penting rukun dan itu baik-baik aja berdampingan. Itu udah cukup untuk menjaga kedamaian sosial saat hidup bertetangga gitu, teman Pro 2.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, teman Pro 2, kunci lainnya untuk menjaga kerukunan hidup bertetangga adalah dengan menjaga batasan ya, baik itu batasan dalam bersikap, berbicara, terus tingkah laku selama bertetangga dan lain sebagainya. Bukan berarti mengekang diri gitu, enggak. Tapi ya sadar diri aja untuk enggak bertingkah laku yang kelewatan, kelewat batas, keterlaluan gitu, sampai ngeganggu ketenangan hidup orang sekitar gitu ya. Contohnya yang mungkin sering kita temui kasus-kasus kayak gini tuh kan, misalnya contoh musik, nyetel musik terlalu keras, terus berisik sampai mungkin tengah atau dini hari, waktu yang enggak apa ya, waktu yang enggak di manage dengan baik gitu-gitu kan. Terus enggak memakai halaman rumah orang dengan parkir sembarangan dan lain sebagainya. Terus jaga hewan peliharaan untuk enggak mengotori rumah orang. Pokoknya hal-hal yang sederhana yang memang harus dijaga ketika hidup bertetangga, dan sebagaimana kamu pengen diperlakukan, ya perlakukan orang lain dengan respect juga gitu, teman-teman berdua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Masih di Pro 2 dari Surabaya, teman Pro 2. Sebagaimana orang pada umumnya yang punya sifat beda-beda, dan teman Pro 2 harus ngerti kalau saat bertangga pun, jadi saat berkehidupan sosial pun juga ya seperti itu. Jangankan bertetangga, kadang serumah aja tuh, dalam satu rumah tuh yang diisi beberapa orang, itu aja beda-beda pemikirannya. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri ya dengan karakter tetangga yang pribadinya. Bisa jadi ada yang baik atau ada yang kurang kita sukai dan kita kurang cocok gitu-gitu ya. Yang mana dengan perbedaan itu mungkin aja timbul atau 1-2 persoalan perselisihan dengan tetangga gitu. Itu wajar banget. Tapi terlepas dari persoalan apapun yang ada sama tetangga, usahain untuk selalu nyelesain dengan baik-baik dan diskusiin dan cari solusi penyelesaian bareng atas kesepakatan dua belah pihak supaya hubungan sosial tuh enggak rusak gitu. Karena yang namanya hidup berdampingan dengan orang lain kan memang harus saling ya toleransi, harus saling care dan lain sebagainya, sadar diri, sabar dan lain sebagainya menghadapi persoalan dan urusan yang menyangkut kepentingan bersama. Jadi harus rukun-rukun aja ya.
4: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Oke, udah menit 55 teman pro 2 itu artinya udahan dulu ya untuk ngopaknya. Besok insya Allah ketemu lagi ya. Dan abis ini bakalan ada pro 2 hit list yang akan menemani kamu memutarkan lagu-lagu kesenangan deh, lagu-lagu kesayangan pokoknya. Yaudah, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Pemerintah terus memperkuat langkah untuk memastikan setiap pekerja Indonesia memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama atau PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jamdatun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Perpanjangan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepatuhan pemberi kerja, mendukung penyelesaian permasalahan hukum, serta mengoptimalkan pemulihan piutang iuran guna memastikan semakin banyak pekerja memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Jamdatun beserta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia atas sinergi yang selama ini telah terjalin dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Teman berdua Menteri Koordinator Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyaksikan pendaratan kabel Nongsa Canggih di Batam pada Senin kemarin. Ini merupakan sistem kabel bawah laut yang terentang dari kawasan Nongsa di Batam hingga Canggih di Singapura. Sistem tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur digital untuk mempermudah konektivitas dan mempercepat transformasi digital nasional. Ini sekaligus untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan atau AI, pusat data, dan layanan digital bagi generasi berikutnya. Menurut Menko, kini menjadi fondasi fisik bagi koridor digital baru yang memperkuat salah satu koneksi digital tercepat dan terdekat. Sistem tersebut dikembangkan oleh Telin dan BW Digital yang menghadirkan kapasitas tambahan melebihi 1,6 petabit per detik, sedangkan latensinya kurang dari 2 milidetik antara Indonesia dan Singapura.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan pada Gunung Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang kini berada pada status level 2 atau waspada. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Geologi Lana Gempa Vulkanik Dalam yang tercatat pada Sabtu 18 Juli 2026 bahwa tim PVMBG Badan Geologi melaporkan berdasarkan pengamatan pada 18 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 18.30 menit waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 40 kali gempa vulkanik dalam 5 kali gempa tektonik lokal, 1 kali gempa terasa skala 1 MMI, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Assalamualaikum. Gimana kabar kamu siang ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat, teman Pro 2, karena aku juga sehat banget. Akhirnya bisa nemenin kamu lagi di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Edisi hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Hari ini aku harap kamu jangan ada yang kayak aku, teman Pro 2. Kenapa? Aku mengira ini adalah hari Rabu, yang mana akhirnya aku mengenakan seragam hari Rabu. Aku merasa jadi minoritas hari ini ya di kantor, teman Pro 2. It's okay, tapi yang paling penting aku gak bakal ninggalin kamu walaupun aku salah pakai seragam gitu, teman Pro 2 ya. Bahkan aku mau ngajakin kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu di mana? Yes, benar, di Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist. Request lagu favorit kamu sekarang juga.
2: Ayo, kamu mau dengerin lagu apa di siang hari ini, teman Pro 2? Waktunya cuma 2 jam aja sampai jam 12 nanti, iya kan? Kamu bisa request lewat WhatsApp, bisa 081-90-8952. Instagram @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat kamu? Boleh, teman Pro 2. Kamu minta aku ngasih kamu semangat di siang hari ini, bisa aku semangatin kamu pakai lagunya Nona Rollerblade.

Berdiri teman, dari Crosshair teman Produa featuring Aido. Iya, kalau kamu lagi duduk coba berdiri. Pergangan ya kan, kalau udah kelamaan duduk coba jalan-jalan sedikit lah ya, biar otot-otot kamu tuh gak kerasa tegang begitu. Sambil juga sering mungkin minum air putih ya kan. Mineralnya juga harus tetap dicukupin teman Produa. Karena lihat aja panasnya kota Surabaya, bukan main ya. Di jam segini tuh udah kayak terik banget. Jadi kalau kamu punya aktivitas di luar ruangan, sunscreennya, sunblocknya jangan lupa dipakai teman Produa. Tapi kalau lagi santai juga ya, bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu di Produa Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Mau request lagu Indonesia atau internasional, pokoknya yang baru pasti bakal aku puterin buat kamu teman Produa ya. Makanya kamu buruan gabungan biar kebagian nih requestan kamu aku puterin. Gak kayak kemarin-kemarin banyak yang mengeluh, ih kok gak diputerin, waktunya habis. Kamu sih terlambat requestnya. Ini mumpung masih ada beberapa aja nih yang udah masuk ya kan, sebelum aku bacain nanti kamu buruan aja gabungan lewat WhatsApp 081 908 9052. Di Instagram juga okay banget @produa_rrisby. Aku udah bikin question box di sana. Kalau kamu belum punya aplikasi RRI Digital teman Produa, segeralah kamu mendownload karena downloadnya gratis ya kan. Gratis, bisa di Play Store atau Apple Store kamu. Jadi kamu bisa dengerin Produa FM dimanapun dan kapanpun. Juga bisa chatting lewat fitur live chatnya aplikasi RRI Digital.

0: Teman Produa, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Produa FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cocuit deh.

Pro 2 Hitlist nemenin kamu teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora, tentunya bakal muterin lagu-lagu favorit kamu. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah ngantri lewat WhatsApp ya Pro 2 FM di 081 98 0952. Kalau dirasa kamu capek ngetik ya teman Pro 2, males ngetik juga, boleh lo kirim voice note aja. Suara kamu juga nanti pasti bakal aku dengerin kok. Ada Ali Ghazali di Pasuruan minta lagunya Kesha Lebron Ka, Jadi Kekasihku Saja. Nggak mau maksudnya judul lagunya gitu ya. Oke, kamu lagi mau nembak siapa sih Ali Ghazali? Ada yang kamu incer? Cuman pengen dengerin aja gitu ya. Ditunggu, nanti aku puterin spesial buat kamu. Terus ada Kak Afif di Sumenep. Hai, mau lagunya Miley Cyrus yang Younger You. Siap, ditunggu, nanti aku puterin buat kamu. Terus ada Fitria di Darjo minta lagunya Tiara Andini yang Fleet It Up. Aduh, udah lama banget gak dengerin Tiara Andini. Yang ini lagi yang Fleet It Up ini ya. Wah, seru nih. Ngasih lagu yang semangat-semangat gini dong teman Bro 2, biar makin semangat aku nemenin kamu ya. Yang belum, buruan kamu request lagu favorit kamu sampai jam 12 siang nanti. Sabar, nanti aku bakal sapa-sapa juga yang udah ada di Instagram ataupun WhatsApp ya. Harap bersabar teman Bro 2. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang udah aku list spesial untuk muterin lagu-lagu favorit kamu juga, tentu jadi Pro 2 Hitlist.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang masih setia bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Khususnya bareng aku juga di sini ya, yang bakal muterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List. Aku cek dulu di Instagram. Tadi kayaknya belum ada yang request deh ya di Instagram. Tapi kok ini aku buka lagi udah banyak banget teman Pro 2. Sabar, sabar, sabar. Pasti aku puterin kok selagi waktunya cukup ya teman Pro 2 ya. Ada Tafiar Ramadan minta lagunya Sesi Potret Ari Lesmana featuring Enau ya, ditunggu, siap. Terus juga ada Kevin di Cianjur, hai. BTS dong yang Dynamite, tolong diputerin, siap. Ditunggu, nanti aku puterin juga buat kamu teman Pro 2 ya. Novija minta lagunya, siapa ini? Lo kok hilang? Mana Novija tadi ada? Sebentar, sebentar, ngelek, ngelek, ngelek ya. Minta lagunya Nabila Takia yang Cegil, siap, ditunggu, nanti aku puterin buat kamu teman Pro 2. Sabar ya, yang lain nanti pasti aku sapa-sapa juga. Secara bergantian juga karena di WhatsApp juga masih ada yang ngantri cukup banyak. Kita sedikit-sedikit menggalau dengan lagu yang sudah di request juga sama kamu teman Pro 2. Aku harap jangan ada yang menangis dulu ya, cukup didengerin aja. Tapi aku yakin kamu juga suka banget sama lagu ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dynamite dari BTS teman Bro 2 spesial aku puterin buat kamu yang udah request lagu ini ya. Ngasih semangat sendiri nih buat para ARMY yang juga lagi enggak sabar menantikan konsernya BTS di Indonesia teman Bro 2. Sabar, nabung aja dulu buat persiapan akomodasi kamu teman Bro 2 karena aku jamin itu enggak murah ya kan. Celengan atau tabungan kamu udah pasti terkuras habis, gak apa-apa. Duit bisa dicari, kesenangan untuk melihat band favorit kamu, kok band sih? Boy group favorit kamu, ya kan? Itu cuma datang sekali, teman-teman.

berdua, jadi nikmatin aja. Seperti Mbak Adele, bukan Adela ya, Mbak Adele yang ternyata pengen memanfaatkan hidupnya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, teman berdua yang bermanfaat untuk orang banyak. Karena Adele memutuskan untuk bisa dibilang hiatus gitu ya, kalau bahasa kerennya hiatus gitu. Tapi dia pengen istirahat sejenak dari dunia musik, dari bernyanyi begitu. Karena Adele lagi fokus, teman berdua, fokus kuliah lagi. Kemudian dia juga pengen mengejar cita-citanya yang satu ini belum terwujud begitu. Jadi guru bahasa Inggris. Wow, amazing Mbak Adele. Padahal kita tuh lagi menunggu lagu-lagu baru kamu, ya kan, single-single terbaru yang mungkin bisa dikeluarin, bisa bikin kita kembali melo, menggalau bersama, biar para Gen Z dan Gen Alpha nih tahu seberapa enaknya lagu-lagu galau kamu gitu loh Mbak Adele. Tapi ternyata kamu punya pilihan lain, ya kan. Jadi dia memang lagi fokus kuliah, teman pro 2, walaupun pendidikannya atau kuliahnya itu secara daring ya. Cuman ya mungkin biar lebih fokus aja. Karena ya tetap aja kalau daring tapi ngerjainnya sambil manggung, kan gak bisa fokus kita kuliahnya, teman pro 2. Kebetulan Mbak Adele juga mengambil sarjana sastra Inggris begitu ya, atau jurusan sastra Inggris. Karena memang cita-citanya banget pengen jadi guru bahasa Inggris. Kita doain ya supaya memang cita-citanya Mbak Adele ini benar-benar bisa terwujud, ya kan. Walaupun harus hiatus sejenak, it's okay, gak apa-apa. Kita masih akan menantikan kamu kembali. Dan tentunya lagu-lagunya Adele juga masih bisa kamu dengerin di Pro 2 FM, khususnya di Pro 2 Hitlist juga. Kalau kamu request, request aja. Khususnya lagu-lagu Adele yang mungkin jadi favorit kamu, kayak yang satu ini, Easy on Me.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kamu masih di Santai Siang ke Sepro 2 Hitlist Tebak Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Aku puterin lagu-lagu sesuai dengan requestan kamu ya. Aku mau sapa yang mana dulu nih? Yang di Instagram dulu ya, yang udah ngantri banget ternyata Tebak Pro 2. Ada Deshek. Agak Deshek nih kayaknya. Lagunya Nabila Taqiya dong yang cegil. Tadi udah aku puterin ya? Nabila Taqiya. Oh udah. Maaf ya. Semoga kamu kebagian ngedengerin. Kalau belum ternyata besok aja lebih awal lagi kamu dengerin lagu-lagu favorit kamu ya. Terus ada Elsa Fah, lagunya Fajar Nur dong yang Salah Apa Aku. Oke, ditunggu ya Elsa Fah. Thank you udah gabungan. Terus ada Sals FM, ini fansnya para Salma Salsabil ya. Mau dengerin lagunya Salma yang Hachu. Terima kasih Kak, sama-sama. Ditunggu lagunya Salma. Ini juga ngasih semangat kamu buat yang selalu berpikiran capek banget kerja, capek banget pengennya tinggal tidur aja di rumah bisa nerima uang. Hey. Santai-santai di rumah tuh juga bisa sebenarnya dapat uang Tebak Pro 2. Caranya adalah ya kamu mungkin bisnis online. Kerjaan yang remote dari rumah gitu kan. Gak ada yang santai-santai terus bisa dapat duit, itu gak ada Tebak Pro 2 ya. Apalagi secara instan. Oh no. Nanti ya aku puterin. Terus ada Zatia Vinovic minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Ditunggu, nanti aku bakal puterin spesial buat kamu di siang hari ini juga Tebak Pro 2. Yang belum, hayuk kamu request lewat WhatsAppnya Pro 2 FM 081908952, Instagram @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Karo Pro 2

Cuy dari Salma Salsabil, aku puterin spesial buat kamu yang lagi semangat-semangatnya buat aktivitas dan kerja di hari ini tempat berdua. Kalau ternyata lagi kepikiran hal-hal yang bikin kamu males ngapa-ngapain, singkirin aja pikiran itu teman berdua. Mari request lagu-lagu favorit kamu, aku puterin spesial buat kamu di siang ini ya. Kita sapa dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp. Banyak sekali. Satu-satu ya teman berdua. Semoga aku bisa benar-benar muterin lagu-lagu yang kamu request. Karena ngeri kalau gak keputer kamu yang marah-marah nanti ke aku ya. Ada Lara Purnamasari. Waalaikumsalam, selamat siang juga Lara. Minta lagunya The Temper, Sweet Disposition. Oke, ditunggu ya. Ada Bunde, hai, selamat siang juga Bunde. Lagunya Kenris yang Semesta. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali. Thank you ya Bunde ya. Terus ada siapa lagi ini? Kok gak ada namanya sih? Kebiasaan deh teman pro 2. Banyu 082323 sekian-sekian-sekian ya. Minta lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Oke, siap ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini siapa? Lagunya Kenris yang Semesta ya. Oh, Novelia Dea. Siap Novelia Dea, udah aku siapin ya. Buat kamu yang ternyata juga pengen dengerin lagunya Kenris Semesta, sabar, udah aku siapin habis ini. Aku puterin buat kamu teman pro 2 ya. Sebelum itu kita ke The Temper Trap dulu ya. Sweet Disposition, spesial buat kamu juga di siang hari ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Broadway Hit List nemenin kamu teman Broadway 2 dengan muterin lagu-lagu favorit kamu. Lanjut ya, aku sapa-sapa lagi yang udah gabung lewat Instagramnya Broadway 2 FM. Ada Zania minta lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke. Aprianti di ujung minggu dong. Mesahira, semangat untuk siarannya ya. Terima kasih Apriana. Aprianti kok Aprian. Thank you ya Aprianti ya. Terus Sandia juga minta lagunya Mesahira di ujung minggu. Terima kasih Kak, sama-sama. Kemudian ada Widayanti, lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Terima kasih ya Kak, sama-sama. Lagi remuk apa gimana ini? Ditunggu. Kenko, Kenrisnya baru aja udah aku puterin ya semesta. Semoga kebagian ngedengerin ya. Thank you udah request di Produa Hitlist yang ini. Buat kamu tempat Produa yang masih pengen request, masih ada sedikit waktu ya untuk kamu request lagu-lagu favorit kamu juga. WhatsApp 081-98-952, Instagram boleh tulis aja di question boxnya at Produa Radio SBY atau di aplikasi RRI Digital. Ditungguin sampai nanti jam 12 siang, hits Indonesia atau internasional terbaru bisa kamu request di Produa Hitlist.

0: teman perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Perdua FM.

Akhirnya teman pura dua, sebentar aku sapa dulu ya yang ada di Instagram, ada Andika minta lagu Jersey Lawn 7 yang sederhana. Kemudian ada MRJL minta lagunya Bara Suara ya, yang terbuang dalam waktu. Siap. Dua lagu terakhir kayaknya nih yang bisa aku hadirin buat kamu teman pura dua, spesial di pura dua hitlist yang ini.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist hari ini untuk request lagu-lagu favorit kamu. Jadi kalau ada yang mungkin baru bergabung, belum aku baca ataupun lagunya belum keputar, I'm sorry Teman Pro 2. Tapi tenang aja, besok Pro 2 Hitlist masih bakal balik nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Makanya dipantengin terus Pro 2 FM RRI Surabaya. Habis ini jam 12 sampai jam 1 siang aku nemenin istirahat siang kamu dengan bincang muda kreatif ya. Teman Pro 2, siapa tahu kamu mau cari inspirasi yang mau buka-buka usaha gitu Teman Pro 2. Nah, ini

cocok nih waktunya teman Pro 2. Pokoknya gak usah kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM. Lagu requestan terakhir nih yang belum aku puter spesial buat kamu, ada bara suara terbuang dalam waktu.

0: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro2 FM. Muda Kreatif balik lagi nemenin kamu, teman Pro2, bareng sama Dewi Anora sampai nanti jam 1 siang. Aku ngajakin kamu buat ngobrol sama anak-anak muda yang punya usaha atau membangun sebuah usaha untuk hidupnya. Yang tentunya menghasilkan banget, teman Pro2. Siapa tahu kamu juga pengen mengambil ilmunya dari beberapa pengusaha yang tentunya selalu kita hadirkan di setiap siang, teman Pro2, ya. Karena di Muda Kreatif siang hari ini kita bakal ngobrol sama Ayu Dina Pratiwi. Dia ini owner dari Dim Sam Nyo. Selamat siang, Ayu.
1: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Ayu?
1: Alhamdulillah, ini kabarnya baik.
0: Baik, ya kan. Ini adalah owner dari Dim Sam Nyo. Kalau kamu mau tanya-tanya kayak gimana dia membuka usaha atau jualan dimsum ya, teman Pro2, boleh tanya aja, gabung aja lewat WhatsAppnya Pro2 FM 081 98 9052, atau di Instagram @pro2rrisby, juga lewat aplikasinya RRI Digital. Kalau belum punya, download aja, teman Pro2. Dimsumnyo, kenapa namanya dimsumnyo ini, Ayu?
1: Awalnya gimana ya? Awalnya tuh sebelum merintis ini tuh, anak aku tuh kan tidurnya kan di lantai 2. Pas naik tangga itu selalu bilang, "Ma capek nyo, ma capek nyo," gitu, lucu kan.
0: Ada nyonya.
1: Apa ya nama dimsumnya ya? Kayaknya ada nyonya cocok sih, karena ada kan dari anak aku kan lucu banget. Capek nyo gitu, akhirnya oke lah pakai nama dimsumnya aja lah gitu.
0: Oh, ini unik banget sih tuh, Mam Pro2. Biasanya mungkin orang ngasih nama tuh mungkin ada arti atau maksud yang kayak singkatan nama siapa, yeah, gitu ya. Kalau ini ternyata anak yang sering nyebut nyo-nyo, yeah, gitu,
1: capek
0: ya.
1: Nyo, gitu,
0: capek kan? Nyo gitu ya. Jadi kita bikinnya dimsum nyo.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Ini berarti memang sayang anak banget, terinspirasi dari anak sendiri ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Udah berapa lama jualan dimsum ini, Ayu?
1: Udah berjalan 1 tahun 1 bulan, bulan Juni kemarin 1 tahun.
0: Oh, berarti udah 1 tahun ya?
1: Udah merintis 1 tahun.
0: Oke, okay. Awal mulanya kenapa kok bisa jualan dimsum?
1: Awal mulanya apa ya? Pertama-tama itu pengen restock makanan buat anak kan. Bikin udang keju pertamanya, terus coba kayaknya bikin dimsum enak nih, coba deh. Terus ternyata ayahnya tuh approve. Terus coba deh bikin saus mentainya juga deh, ternyata juga approve. Terus
0: gitu.
1: Tanggal 6 itu tepatnya, tanggal 6 Juni, waktu Idul Adha tahun kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Iseng deh posting, open PO deh. Ternyata ada yang beli. Pertama kali tuh beli tuh teman aku,
0: okay,
1: aku tetangga itu. Mau coba deh buat temennya yang ulang tahun.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya coba buka lagi PO, ternyata banyak yang suka, yang cocok. Dari itu lah dimsumnya kebentuk ya.
0: Oke, jadi dari situ ya, istilah iseng-iseng lah ya, akhirnya banyak yang suka, banyak yang order terus-terusan gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ngomongin dimsum itu kan jenisnya banyak ya. Kalau di dimsumnya apa aja jenisnya yang ada di sana?
1: Di dimsumnya ada 3 varian sih. Ada yang dimsum mentai, dimsum ori, siomay itu biasa disebut siomay, ya. Terus gyoza sama dimsum goreng keju.
0: Dimsum goreng keju yang memang lagi viral-viralnya ya.
1: Kebetulan juga menu best seller sih.
0: Oh iya. Oh, oke.
1: Dimsum mentai juga.
0: Benar, dimsum mentai tuh kayaknya memang sebenarnya udah apa ya, viralnya tuh lama banget dari dulu ya kayaknya ya. Udah setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Tapi sampai sekarang tuh kayak masih rame, banyak yang suka. Benar-benar enggak musiman gitu. Benar enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Orang tuh selalu cari, kayak enggak ada bosennya gitu, teman Pro2. Wah, kalau kamu mau nyoba nih boleh-boleh banget. Udah ada Instagramnya berarti?
1: Ada. Instagram, ada WA, ada TikTok.
0: Namanya dimsumnyo gitu aja.
1: Kalau yang di Instagram sama TikTok itu it.dimsumnyo.
0: Oh, it.dimsumnyo, teman Pro2. Mudah banget, kamu boleh cari. Ordernya memang masih via online juga berarti ya. Okay.
1: Antar sendiri sih.
0: Antar sendiri.
1: Tapi cuman deket daerah aku aja.
0: Daerah mana berarti?
1: Daerah Medoan, Asri, Rungkut, itu aku antar.
0: Oke. Okay. Orang-orang Surabaya Timur, Medoan, terus juga Rungkut dan sekitarnya, kalau mau diantar bisa nih langsung sama ownernya berarti
1: bisa.
0: Ya. Fleksibel nih ownernya, teman Pro2. Mau diantar jam berapapun bisa kayaknya ya.
1: Asal pernah sampai jam 12.
0: Oh iya benar.
1: Iya.
0: Ya. Oh sangat mau nganter sekali kayaknya ya.
1: Tapi kalau dekat ya, kalau jauh ya agak mau aku.
0: Sampai jam 12 malam tuh masih ada yang order.
1: Ada, kadang aku pengen DBM dimsum kamu, aku pesen deh gitu. Kadang sampai jam 12 itu aku layanin.
0: Oh gitu.
1: Kalau lagi deket sih kak, kalau jauh ya
0: ya mikir-mikir ya.
1: Itu aja.
0: Ternyata buka kalau sampai malam itu memang untuk yang khusus-khusus aja ya, mm-hmm, yang deket-deket aja.
1: Deket-deket aja.
0: Okay. Ini kan memang diawali karena iseng gitu, mm-hmm, kan ya. Terus tadi bilangnya juga mau nyetok makanan buat anak. Berarti sebenarnya Ayu ini adalah orang yang bisa masak dan suka berkreasi tentang masakan berarti ya.
1: Bisa masak sih enggak banget ya, ya biasa standarnya masa orang rumah biasa ya. Kalau berkreasi suka aja, suka hal-hal yang unik gitu loh.
0: Oke.
1: Kan dimsum kan juga ada yang buat ulang tahun kan.
0: Oh iya benar, dias-dias begitu ya. Itu pakai keju ya berarti tulisannya.
1: Ini pakai keju, ada kupu-kupunya, nanti ada lilin sama topernya biasanya kalau pengen buat ulang tahun itu.
0: Oke, ini juga salah satu kreasi kamu ya. Ada di sini, enaknya diapain lagi nih gitu. Itu bikin tulisannya gimana? Dicetak.
1: Ini pakai cetakan.
0: Gitu. Dicetakan. Ini inovasi baru sih sebenarnya Teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau ulang tahun nih, bosen sama kue-kuean ya, bisa pakai dimsum. Dimsumnya dimsum mentai berarti.
1: Mentai. Ada yang mix juga. Jadi tengah-tengahnya mentai, pinggir-pinggirnya itu dicampur goreng keju sama gyoza.
0: Oh, gitu. Memang suka berkreasi, suka masak ala-ala rumah tangga sebenarnya gitu ya. Tapi enggak pernah nyangka kalau ternyata ini bisa jadi sebuah usaha.
1: Iya. Jadi ladang rezeki juga kan, enggak tahu ya, jadi ladang rezeki. Jadi suatu hobi juga.
0: Hobinya masak dan makan kayaknya. Kalau jajan memang suka berarti sebenarnya kan, ngejajan gitu.
1: Ya biasa sih Kak, nggak yang terlalu suka banget.
0: Oke, Terus akhirnya buka si dimsumnya ini udah 1 tahun. Ada keluh kesah nggak sih 1 tahun menjadi seorang pengusaha makanan kuliner gitu? Apalagi ini kan juga homemade ya, dibikin sendiri homemade. Gitu.
1: Benar, semuanya bikin sendiri. Apa ya, kalau kesah sih alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillah jangan sampai ada
0: jangan
1: juga
0: sampai.
1: Ya
0: Ya
1: kadang, tapi kadang ada orang sepi gitu kan, udah biasa sih karena makanya berdagang ya, kan nggak selalu rame, nggak selalu naik gitu. Ya disyukuri aja, kalau lagi sepi ya gimana lagi, kan lagi pasarnya juga lagi sepi, jadi disyukurin aja.
0: Okay. Kalau masalah bahan baku istilahnya yang sekarang tuh kan apa-apa naik, ya kan, in this economy. Ya, gimana cara menyesuaikannya kamu? Apakah memang setiap bahan yang naik kamu juga akan menaikkan harga, atau bahkan udah deh stay tetap segini aja gitu, atau gimana? Ayo
1: Gimana ya, sebenarnya mau naikkan harga tuh juga berat Kak. Kan udah ada pelanggan yang banyak sih Kak, kan berat juga mau naikkan harga. Tapi kalau gak dinaikin juga gimana lagi, kan semua serba mahal. Iya kan, ayam naik, semuanya naik, plastik naik kan, akhirnya ya wis terpaksa kita naikin harga. Karena untuk menyesuaikan sama target tadi Kak, apa budgetnya tadi loh, harga pokoknya itu, jadi akhirnya ya mau gak mau kita harus naikin harga, tapi gak banyak sih.
0: Yang penting masih affordable lah ya,
1: masih
0: gitu.
1: Cukup lah ya, masih affordable sama harga mentai yang sekarang gitu.
0: Nah kalau yang dijual sekarang yang dibawa itu kan mentai istilahnya paket untuk birthday gitu ya, berapa kalau segitu emang?
1: Mulai dari isi 8 itu mulai dari 43.000.
0: Oh, 43 isi 8.
1: Isi 8. Kalau isi 12 sekitar berapa? 60.000 kayak, aku lupa.
0: Ownernya jangan lupa sama harga atau apa dua ya, sekitaran segitu ya. Tapi kamu jualnya ya ada versi kecilnya juga kan? Varian kecil juga kan, atau memang udah segede-gede gini?
1: Ada yang isi 6 itu mentai biasa, itu isi 6 itu 24.000.
0: Oh, oke. Okay. Start segituan lah ya kalau mau nyobain dimsumnya Teman Pro 2. Ini kan kalau ngomongin persaingan dimsum tuh kayaknya banyak ya. Gimana akhirnya kamu menunjukkan sama pelangganmu atau orang-orang di luar sana bahwa ini dimsumku tuh paling enak loh. Apa yang membedakan dimsummu sama yang lain sebenarnya, Ayu?
1: Apa ya, kata orang-orang itu saus mentainya tuh beda. Dari katanya tuh ya, dari apa, dari mirip kayak yang punya susi-susi, brand susi-susi gitu kan. Tapi gak pernah makan, aku jadi gak tahu ya. Cuman kata orang mirip kayak susi ini, saus mentainya susi ini, udah banyak ngomong gitu Kak. Ternyata aku gak tahu kalau ternyata mirip sama itu kan. Dikira aku pernah kerja di situ juga Kak.
0: Oh gitu.
1: Pernah kerja di susi ini tau, gak pernah aku. Aku full jadi IRT aku gitu kan.
0: Karena mungkin ngerasa rasanya sama makanan-makanan di luar gitu ya. Apakah kamu juga sebenarnya ngambil resep dari luar, atau mungkin ya seadanya di YouTube aja sebenarnya, atau di Google gitu?
1: Ambil resep sih iya, cuman aku modifikasi lagi Kak. Aku cocokin sama lidah-lidah kayak aku Kak. Kurang ini aku cocokin lagi gitu.
0: Oke, jadi benar-benar dikreasikan sendiri ya. Walaupun banyak yang mirip, bilang mirip ini, mirip itu gitu. Tapi benar-benar gak pernah nyoba yang lain sebenarnya kamu?
1: Gak pernah, aku gak seberapa suka sebenarnya Kak. Aku biasa aja. Kalau yang goreng aku suka, kalau yang mentah itu nggak seberapa suka. Cuman karena banyak yang cocok, jadi aku tekuni lagi. Aku resepnya tuh aku ubah-ubah biar cocok. Jadi sekarang ini.
0: Oh gitu. Jadi sekarang ini, ini juga hasil kreasi ya. Habis di trial and error berbagai bumbu dan masakan lah istilahnya gitu ya. Akhirnya jadi dimsumnyo yang ternyata banyak juga yang suka. Rasanya mirip yang seperti di resto-resto besar begitu. Nah ini udah punya ciri khas sendiri berarti ya. Makanya kayaknya banyak juga yang suka sama si dimsumnyo ini, teman-teman berdua. Tapi pernah akan mengira gak sih kalau buka usaha yang awalnya iseng terus ternyata ih rame ya, bahkan sampai setahun nih udah, pernah nyangka gitu gak sih Ayu?
1: Gak pernah sih kak, gak pernah kayak ya wow ternyata sampai setinggi ini ya, sampai semaksimal ini ya kok. Padahal usahanya receh gitu loh. Ternyata sampai bisa sampai besar, sampai dikenal banyak orang itu gak nyangka banget kak.
0: Oke, ini kayaknya berkat usaha juga, iya kan?
1: Berkat usaha, doa dari mertua, support dari mertua, support dari orang tua, support dari suami.
0: Oke, karena suami mengizinkan ya, yaudah jualan aja buat nambah-nambah juga.
1: Orang tua sama mertua itu support banget kak. Ayo buka outlet lah, kita bukain sini, sini gitu. Jadi, ayo buka outlet kapan, cari di mana, cari orang nanti tak biayain sama ibu gitu. Ya Allah, alhamdulillah banget punya mertua yang support banget itu. Masya Allah kan.
0: Oke.
1: Gak nyangka banget.
0: Bersyukur banget gitu. Iya, tapi kan tadi ditawarin sama mertuanya mau buka outlet. Ada keinginan berarti?
1: Ada sih, cuman kita lagi cari-cari lah ya. Sambil jalan sambil cari-cari gitu.
0: Apalagi udah satu tahun ini ya, kayaknya pelanggannya udah banyak gitu. Apalagi nanti kalau udah di-share, kita ada outlet tuh di sini, pasti bakal banyak yang datang ke outlet nih sepertinya ya.
1: Sudah banyak yang tanya, ke outletnya di mana, ke outletnya di mana. Aduh maaf ya kak, kita masih kirim-kirim aja, masih ikut-ikut bazar aja, belum ada outlet. Oh ya udah deh, semoga cepat buka outlet deh kak gitu. Ya ampun.
0: Ternyata disupport juga sama customer ya. Saking sukanya dan cintanya sama dimsumnyo, teman berdua. Ini apa namanya, sebuah usaha yang diawali dengan kata iseng tapi memang tidak pernah menyangka kalau banyak yang suka juga, teman berdua. Mungkin yang harus ditebelin lagi adalah semangatnya ya, optimisnya ya. Kayak udah optimis banget nih, ya udah deh jualan aja gitu. Sempat ada rasa ragu gak sih saat mau jualan gitu? Karena mungkin ini kan berhubungannya sama makanan ya, selera orang begitu. Ada gak rasa gitu Ayu?
1: Ada sih kak, kan kita kan gak bisa nyenengin lidah semua orang sih kak. Ada yang cocok, ada yang enggak. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, semua juga cocok deh, semoga balik lagi deh gitu. Aku semoga beli lagi deh, aku pilih setiap pikir gitu kak. Ya ampun, sudah sejauh ini ternyata sampai bisa nyenengin lidah semua orang itu suatu pencapaian gak sih kak?
0: Iya benar. Satu pencapaian karena udah bisa menyenangkan hati dan lidah orang ya. Orang banyak wah kan. Pernah ngecek gak sih customer paling jauh? Kan dari Surabaya Timur nih. Ada kalau dari
1: Surabaya. Oh, ada yang sampai itu loh, deketnya Kenjeran sana loh kak.
0: Kenjeran.
1: Ya dia tahu dari TikTok, order lewat WA. Dikirim pakai Shopee, ongkirnya berapa? 30.000 sendiri kak.
0: Oh dia tapi mau? Oh cukup jauh ya.
1: Jauh banget kak, dekat Suramadu sana, dekat Kenjeran.
0: Timur ke utara ini teman berdua ya kan.
1: Ada teman aku juga, Tanisha itu namanya Tanisha, rumahnya di Setro, sering banget beli dim sama aku.
0: Oke, bela-belain ya, walaupun ongkirnya mahal.
1: Pulang kerja kadang mampir ke rumah ya ampun.
0: Oke, dibela-belain pokoknya untuk bisa makan dim samnyo teman berdua. Kalau kamu tanya-tanya sama Ayu, owner dari dim samnyo, boleh banget ya di Muda Kreatif. Kita bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 1 siang. Siapa tahu kamu punya inspirasi ataupun pengen buka usaha yang sama lah di bidang makanan juga kayak Ayu gitu. Pengen tahu tipsnya seperti apa, boleh gabungan aja. Kita tungguin sampai jam 1 siang di Muda Kreatif.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya. My hair stopped growing.

0: Kamu masih di Muda Kreatif bareng sama Dewi Anora di sini, teman berdua. Aku ucapin selamat siang, selamat makan, selamat istirahat juga teman berdua. Makan siangnya apa hari ini? Coba deh makan siang pakai dimsumnya, kayaknya enak ya kan? Cocok ya buat cemilan siang ya?
1: Cocok banget, kadang ada yang makan pakai nasi kan.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Unik sih ini.
1: Ya aku pesen dulu nanti mau makan, aku mau tambahkan pakai nasi.
0: Oh gitu.
1: Padahal suamiku juga gitu, makannya pakai nasi.
0: Jadi kayak lauk ya akhirnya. Memang orang Indonesia tuh apa-apa kalau gak makan pakai nasi kurang memang. Kurang kenyang, kurang mantep, kurang enak begitu. Tapi ya gak apa-apa, ini jadi solusi. Kamu kalau pengen punya lauk ikan yang agak sedikit berbeda gitu teman berdua. Kamu jual matangan aja atau frozenan juga sih?
1: Ada yang frozen.
0: Oh gitu, ada frozen juga berarti. Berarti kamu punya chiller sendiri di rumah ya?
1: Ada.
0: Untuk si frozen ini. Oke, keren ya teman berdua. Bisa kamu buat stok juga di rumah.
1: Biasanya dibawa teman aku ke kantornya kak. Jadi dia jualan juga di kantornya, jualan di sama aku, di pens.
0: Depends gitu. Oke ya, keren banget ya ini ya. Berarti teman kamu bisa jadi reseller dong? Atau bisa. Bahkan udah buka?
1: Udah tiap minggu biasanya buka open order sih biasanya.
0: Oh gitu. Jadi dibantu lah ya sama teman kamu yang promosiin ke kantor-kantornya juga gitu ya. Nah, ini kan kamu istilahnya jadi penjual makanan yang apalagi makanan dimsum tuh kayaknya susah-susah gampang bikinnya. Iya gak sih? Pernah mengalami kegagalan dalam membuat dimsum atau pesanan orang
1: pernah,
0: begitu?
1: Pernah, adonanku basi 4 kilo.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Gak tahu ya, gak tahu ayamnya, gak tahu apanya. Pas aku bikin, terus aku cetak kan. Aku kukus kok agak bau. Jadi terpaksa 4 kilo itu aku buang.
0: Bikin
1: awal-awal itu, iya.
0: Awal-awal, kamu gak berusaha mencari kenapa nih, kenapa gitu?
1: Kayaknya udah pasti ayamnya sih kak ya. Akhirnya aku ya terpaksa aku buang. Mau gak mau kan, daripada mengecewakan customer kan ya kak.
0: Iya.
1: Ya mau gak mau akhirnya aku harus buang.
0: Mending rugi lah ya daripada kita kehilangan customer karena kita ngasih hasil yang kurang maksimal gitu. Nah dari situ kamu akhirnya belajar sesuatu hal gak sih, agar istilahnya tidak terjadi kesalahan yang sama juga gitu.
1: Iya sih, harus meminis ayamnya tadi itu harus dicuci bersih, harus disimpan yang benar biar gak basi gitu kak.
0: Jadi dari situ kamu belajar bahwa bahan-bahan ini juga perlu diperhatikan ya.
1: Penting banget kak, bahan-bahan yang premium itu kan harus ya.
0: Gak
1: yang asal-asalan gitu. Bumbunya juga gak yang biasa lah, termasuk kategori agak mahal lah ya.
0: Pokoknya bahan utamanya kualitasnya premium
1: harus,
0: ya.
1: Harus premium.
0: Nah kalau tadi kayaknya kamu juga cerita bahwa orang tua, mertua juga support banget gitu. Cuman apakah dari keluarga kamu, keluarga suami kamu juga ada yang seorang pengusaha, penjual, atau bahkan lebih dari itu pebisnis begitu mungkin?
1: Gak ada sih kak.
0: Gak ada?
1: Gak ada.
0: Dari keluarga kamu sendiri?
1: Gak ada.
0: Gak ada, jadi benar-benar kamu nih yang mengawali untuk jualan gitu ya. Kayaknya iya gitu. Terus akhirnya kamu belajar untuk istilahnya kan jadi seorang pengusaha, penjual itu kan juga banyak yang harus dipelajari ya, bagaimana memanage keuangan mungkin, terus juga marketingnya, lalu bagaimana melayani customer dengan baik dan benar, mengatasi masalah juga. Kamu belajar itu dari mana kalau sekarang?
1: Sekarang belajarnya ya itu didak sih ya. Aku nggak ada basic yang gimana-gimana ya. Aku juga lulusan akuntansi. Gak lulusannya tata boga atau apa. Jadi belajarnya ya otodidak aja kak. Sebicaranya sama orang.
0: Kalau memang enak ya memang enak gitu ya. Jadi ya semuanya dilakukan otodidak begitu. Tadi sempat cerita juga kalau buka bazar juga. Di mana kalau buka bazar?
1: Buka bazar itu deket-deket rumah aja sih kak, kayak di deket rumah di gedung baru gitu, di bazar-bazar kampung,
0: acara-acara yang biasanya ada sebulanan gitu ya,
1: acara-acara bulanan gitu.
0: Kamu buka lah di situ, berarti kan istilahnya orang juga udah bisa membeli secara langsung ya kalau kamu buka bazar gitu.
1: Bisa banget. Kalau di gedung baru tuh aku udah punya langganan sih kak, jadi setiap bazar di situ aku pasti ikut, pasti teman-teman juga udah hafal, wah kayaknya ada dimsum nih pasti gitu. Kadang aku kayak pindah tempat gitu ya. Ya ampun mbak, sama tak golei loh, sampai bilang gitu.
0: Apa memang basarnya setiap bulan tuh di tempat yang sama atau beda-beda sebenarnya?
1: Enggak, tiap bulan sih kak, tergantung. Kalau di yang di jalan raya itu, yang di gedung baru itu kan jalan raya, jadi nunggu acara, kayak ada acara masjidnya, ada acara kampungnya, baru ada bazarnya. Jadi nggak setiap bulan, nggak mesti.
0: Oh,
1: sih.
0: Oh gitu. Pokoknya setiap ada acara, iya. Tapi tempat tetap dong di situ atau pindah-pindah?
1: Tetap di situ.
0: Oh, tetap di situ.
1: Kan ikut orang, kak. Kayak ikut kayak ketua bazar gitu loh, kak. Jadi ikut orang kayak gitu.
0: Oke. Jadi sudah ada yang mengkoordinir ya untuk bazar gitu. Kamu ikut bazar cuma di situ aja atau bahkan ada di luar daerah kamu, kamu ikut bazar juga gitu akhirnya?
1: Gak ada sih, aku gak berani jauh-jauh karena aku berangkat sendirian, kak.
0: Semuanya sendiri?
1: Iya, suami aku kerja kan, pulangnya sore. Jadi paling gak habis maghrib itu baru jemput, nyusulin ke bazarnya tadi.
0: Oke, ngejualin juga sendiri di bazar?
1: Iya, kalau pas sore, kalau malam ada suami jadi dibantu suami.
0: Oke,
1: kalau pas ronjot yang besar itu
0: iya, iya. Kok bawa sendiri?
1: Iya, kompor, bawa meja, bawa payung itu bawa sendiri.
0: Wih, keren sih ini tuh berdua. Wanita-wanita pekerja keras ini sepertinya begitu ya. Semuanya dilibas sendiri, ya kan. Ini suaminya benar-benar harus kasih apresiasi yang tinggi nih kayaknya. Uang belanjanya harus ditambah kayaknya ya. Walaupun udah bisa menghasilkan uang sendiri ya, tapi tetap mau minta tambah kayaknya Ayu ini. Nah, berarti kalau kamu sendiri lagi rame gitu, kewalahan gak sih ngelayanin pembeli gitu biasanya?
1: Kalau lagi banyak, apalagi yang kadang dari pesanan temen aku yang di Pens itu, yang dari namanya Mbak Ilda, mungkin kalau denger ya, kadang kewalahan, kak, jadi kadang aku kirim sendiri ke Pens.
0: Oh gitu, agak sedikit jauh ya kan di ITS ya?
1: Iya, ITS.
0: Di ITS kan?
1: Jauh. Okay. Jadi aku kirim sendiri, kak, aku siapin dari pagi, nanti tinggal kirim gitu aja.
0: Oke.
1: Kalau pesanan lagi banyak, kalau lagi dikit kadang dibawa dia kerja.
0: Oh, semuanya kan sendiri iya. Gak ada yang bantuin untuk produksi istilahnya gitu?
1: Benar-benar berdua sama suami aja produksi.
0: Oh, bikinnya juga sama suami,
1: sama
0: berdua.
1: Suami, berdua.
0: Masih berdua aja. Berdua. Masih mumpuni lah istilahnya ya berarti.
1: Ya masih ngatasi lah,
0: ngatasi,
1: tetangganya
0: ya?
1: Masih ngatasi. Tapi ya suatu saat paling bakal nambah karyawan, insya Allah ya.
0: Insya Allah, amin.
1: Semoga terus berkembang di sama aku.
0: Amin. Karena kan abis ini juga mau buka kedai juga ya.
1: Iya, bismillah ya.
0: Nanti kalau udah buka kedai tinggal bilang aja ke sini, nanti kita samperin ke sana ya kan. Kita jajan itu dimsumnya tempat berdua.
1: Siap.
0: tapi kalau di sosial media kamu juga kontenin gak sih si dimsumnya ini? Karena kan sekarang apa-apa tuh orang-orang kalau mau jualan modelnya itu istilah ngonten gitu. Kamu juga
1: aku
0: gitu.
1: Ngonten sih. Aku di chat kakak Sasa.
0: Sasa?
1: Dari kan lihat WA kan.
0: Iya, iya.
1: Aku tahu konten kakak dari TikTok gitu.
0: Oh,
1: oh ternyata
0: gitu.
1: Dia dari TikTok. Karena emang lagi ramenya di TikTok, kak. Di Instagram itu lagi sepi.
0: Oke.
1: Perkontenan gitu loh.
0: Iya, iya. Kalau dunia perkontenan tuh di TikTok ya, memang ramenya. Oh, dari situ. Akhirnya kamu ngonten lah di TikTok dan Instagram, tapi memang fokusnya ke TikTok juga berarti ya. Oke. Okay.
1: Instagram kadang kalau posting open aja, open order gitu.
0: Oh, di TikTok yang membuat rame, bahkan banyak orang yang tahu gitu ya.
1: Banyak banget yang lihat juga.
0: Kamu itu sendiri apa namanya, take konten sendiri, edit sendiri, semuanya?
1: Iya
0: sendiri.
1: Jadi CEO sendiri, jadi owner sendiri, jadi produksi sendiri, editor sendiri, bendahara sendiri,
0: orang akuntansi ya kan, semuanya sendiri gitu.
1: Semua sendiri.
0: Enaknya kalau orang usaha dan ternyata dia punya basic akuntan ataupun keuangan gitu ya, kayak udah nggak bingung ya kalau mau buka usaha apapun karena udah paham banget ritme keuangannya gitu, bener nggak sih?
1: Ya ada basic sedikit-sedikit lah ya, basicnya sedikit-sedikit
0: buat nyimpen-nyimpen duitnya, gimana untung bersih kotornya gitu kan ya. TikToknya juga sama ya,
1: it.dimsumnyo.
0: Oh, boleh dicek teman produ, atau bahkan kamu pernah lihat seliweran kontennya dimsumnyo? Ngikutin tren konten sekarang gak sih kalau buat kamu untuk marketing
1: sebenernya? Iya sih. Kadang ada yang WA gini, kak, aku tahu dimsumnya dari TikTok loh. Wah iya tak, kak. Wah ternyata VIP sama emang mana-mana ya, aku gitu. Rata-rata gitu kalau yang WA itu.
0: Karena memang kalau dari TikTok kan algoritmanya nggak hanya satu wilayah ya, bisa-bisa se-Indonesia. Iya gitu. Padahal apalagi kalau ada yang komen, kak ini daerah mana? Pasti jawab Surabaya. Wah saya di Jakarta nih. Sebenarnya bisa kan kalau frozen dikirim luar kota?
1: Bisa sih, tapi aku nggak berani, kak.
0: Kenapa?
1: Kenapa ya? Belum siap aja deh. Kayaknya nanti takut. Basila, takut apalah. Sebenarnya bisa pakai paksel kan ya.
0: Iya benar.
1: Tapi aku besok-besok aja deh kayaknya.
0: Rasa takutnya masih ada. Iya.
1: Gak berani aku masih an.
0: Kalau sebenarnya yang di frozen, kalau menurut kamu berada di suhu ruang tuh tahan berapa lama emang sebenarnya?
1: Kalau yang frozen kayaknya 3 harian deh.
0: 3 harian kalau di suhu ruang ya.
1: Tapi kalau yang matengan itu, yang dimsum itu, yang dimsum mentai, temanku makan sampai 2 hari masih aman.
0: Di suhu ruang?
1: Suhu ruang.
0: Oh,
1: gitu. Iya, tak masih aman, tak beneran, tak takutnya ada yang rasanya berubah. Enggak, masih aman.
0: Oh.
1: Taruh kulkas itu sampai 1 minggu katanya malah.
0: Iya, kalau memang kalau di kulkas kayaknya lebih panjang ya, gitu.
1: Dibawa ke luar kota kan sama temanku, 2 harian itu enggak masuk kulkas sama sekali. Tapi kan pas cuacanya dingin di Batu kayak ya.
0: Iya, iya.
1: Aman, enggak ada yang berubah rasanya kok, tetap kok. Wah, ternyata sampai sejauh itu ya, sampai berhari-hari itu masih aman ya, enggak pernah soalnya.
0: Karena ya biasanya nyimpan di frozenan aja gitu ya.
1: Enggak pernah nyimpan matengan kan aku, Kak.
0: Oke, tapi ya memang lebih baiknya beli langsung dimakan ya, teman berdua. Iya.
1: Yang matang itu masih enak.
0: Masih enak benar-benar. Berarti semuanya kamu model di frozen dulu, nanti kalau ada yang order baru kamu masak atau kukus gitu nggak sih sebenarnya?
1: Nggak, aku taruh di tempat sih Kak. Taruh di tempat, nanti kalau ada yang order frozen baru aku pack. Baru aku apa, vakum.
0: Ah, kalau yang order matang berarti
1: langsung aku kukus.
0: Fresh from the oven berarti ya, langsung gitu kan. Ada yang order langsung dikukus gitu, langsung digoreng gitu kan ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi customer juga nerimanya dalam kondisi anget gitu. Dalam satu pack dapat apa aja biasanya kalau kita beli yang kecil gitu?
1: Kalau dimsum itu, dimsum mentai paling kecil itu dimsum mentai isi 6, yeah. Sudah dapat chili oil itu 24.000.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang isi 8, 12, 16 sama 21.
0: Oke, okay, itu yang kukus ya. Kalau yang dimsum goreng dapatnya?
1: Dimsum goreng keju isinya tuh 5, harganya 24.000 juga, itu dapat saus sambal
0: begitu. Nah, chili oil nih biasanya orang kalau makan dimsum yang dirasakan dan dilihat dan dinilai itu adalah si chili oilnya gitu. Chili oil kamu juga bikin sendiri?
1: Bikin sendiri.
0: Tipe kali yang pedesnya nggak terlalu atau yang pedes banget?
1: Yang sedang-sedang aja sih ya. Kadang kan ada yang nggak suka chili oil tapi pengen chili oil kan. Jadi aku bikin yang sedangan aja.
0: Enak kalau sedangan aja bisa dinikmatin ya, gitu. Pedesnya nggak langsung nendang gitu tuh pada dua. Karena ada chili oil yang langsung nendang gitu loh. Jadi kita cuma bisa nyocol sekali doang. Karena
1: iya,
0: pedesnya kan.
1: Ya. Karena aku coba yang bikin sedang-sedang aja deh, biar bisa dinikmatin gitu kan. Yang penting kan kerasa chili oilnya. Gitu.
0: Bener. Itu kan pakai cabai kering ya.
1: Cabai kering.
0: Kalau lagi mahal gimana? Karena ya butuhnya banyak ya.
1: Ya itu, bingung banget Kak. Ya ampun. Mau naikin aku takut, tapi kalau nggak dinaikin gimana? Akhirnya ya wes lah, terpaksa pakai harga sedang-sedang aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting cocok sama kantong gitu ya. Nggak rugi-rugi banget, nggak untung-untung banget, sedang-sedang aja. Lah.
0: Sedang-sedang aja. Susah nggak si cabai kering ini kalau lagi cari di pasar gitu atau di toko?
1: Kadang beli online sih Kak.
0: Beli online. Mm-hmm. Kenapa lebih milih beli online sebenarnya?
1: Beli yang benar-benar tokonya tuh terpercaya ya, aku yang nggak yang rating 1-2 gitu enggak.
0: Iya.
1: Susah Kak kadang Kak.
0: Susah Kak. Di pasar-pasar gini tuh susah berarti ya.
1: Susah. Kadang ada itu jelek. Kayak ada yang busuk-busuk gitu, kering kan busuk.
0: Iya benar.
1: Kadang ada yang gitu. Jadi aku ya kadang beli online, kadang beli kalau ada dapat langsung, ada yang bagus ya tak beli gitu.
0: Oh, oke. Okay. Lebih memilih beli online karena udah terpercaya gitu ya. Memang sih kalau berbicara tentang bahan baku tuh ada beberapa yang sulit banget kita cari di sini ya. Kalaupun ada harganya
1: mahal banget. Iya kayak mentai apa mayonnaise kan aku pakai mayo Jepang.
0: Oh, gitu.
1: Itu di sini enggak ada. Jadi aku harus beli online juga.
0: Oh, di sini enggak ada.
1: Susah sih. Ada tapi susah, mahal juga ya.
0: Oke, okay, berarti kamu belinya online. Satu kota di Surabaya atau bahkan itu di luar kota sebenarnya?
1: Surabaya sih, aku kadang pakai instan. Jadi biar cepat nyampe gitu.
0: Oke. Okay. Nah, karena susah dicari ternyata teman berdua mayonya ya
1: mayo,
0: kan.
1: Pakai mayo Jepang.
0: Pakai mayo Jepang. Nah, itu mungkin yang akhirnya banyak orang bilang mentai kamu mirip sama yang resto-resto luar begitu. Oke, teman berdua udah terlihat nih bahwa kualitas bahan juga dipikirin juga ya. Enggak mau yang abal-abal walaupun harus beli online gitu. Kamu enggak pernah ngerasa gini, rugi nih kayaknya, rugi ongkir dan segala macam kalau beli online gitu. Sempat mikir gitu enggak sih?
1: Kebetulan gratis ongkir sih Kak.
0: Oh iya sih ada gratis ongkir. Iya bener ya.
1: Gratis ongkir sih Kak. Aku cari yang gratis ongkir pastinya. Karena kalau instan biasanya sampai 10.000 ke atas.
0: Iya bener. Apalagi jaraknya jauh gitu ya. Oh apa namanya, perbandingan harganya apakah cukup tinggi kalau online sama yang kalau kita beli di pasar langsung? Ada perbandingan harga gak? Atau sama ternyata? Atau bahkan lebih murah kalau di online?
1: Murah online sih kayaknya.
0: Murah online. Oh murah gitu online. Jadi kalau sebenarnya teman pro 2 mau buka usaha terus ada bahan-bahan yang bisa dibeli online, menurut kamu mending online atau beli di pasar?
1: Online aja tapi yang deket jaraknya maksudnya.
0: Oh
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi enggak terlalu lama nyampainya juga kan.
0: Jadi kalau mau online aja boleh nih teman pro 2 ya kan. Khususnya
1: Tobiko
0: kamu,
1: juga aku beli online, Kak.
0: Tobiko. Kamu ada Tobiko? Oh iya sih pakai Tobiko ya. Oh, kadang ada mentai yang tidak dikasih Tobiko.
1: Itu iya spicy kan? Mayo kayak ya. Aku pakai Tobiko.
0: Sebenarnya kalau unsurnya si mentai itu ada Tobikonya berarti kan?
1: Harusnya sih pakai mentaiko ya. Cuman aku kan mahal mentaiko tuh kayaknya ya. Terus dengar-dengar juga, ini aku kurang tahu ya. Ada yang non halal. Jadi aku pakai Tobiko aja.
0: Pakai Tobiko yang lebih aman gitu teman pro 2. Wah, seru nih kalau ada Tobikonya, pasti dijamin rasanya udah hauce di teman pro 2 ya kan. Ini berarti kamu tadi ada berapa jenis? 3 ya?
1: 3.
0: Mau nambah lagi enggak?
1: Kalau menu lain kayaknya mau nambah sih, tapi kita masih cari-cari resep, cari-cari menu yang cocok buat kaum-kaum Gen Z. Kebanyakan Gen Z nih yang beli nih. Jadi kayak nyocokin lidah mereka nih, kayaknya yang lagi viral-viralnya apa nih, coba ikutin, coba kulik resepnya lagi, kayaknya kayak gitu sih.
0: Okay. Yang viral-viral sekarang kan kayak yang manis-manis tuh, kayak Dubai Chewy Cookie atau apa yang manis-manis, kamu gak nyoba itu?
1: Kayaknya enggak sih, Kak.
0: Kamu lebih ke makanan gurih ya berarti ya?
1: Kayaknya sih aku gurih ya.
0: Sempet apa, nyoba bikin kue-kue apa gitu yang manis-manis, sempet gak sih kamu?
1: Untuk dijual ya? Ada, aku pernah jual lumpia ubi ungu itu.
0: Oh iya iya iya iya. Itu kan juga rame ya.
1: Rame banget itu. Sekarang banyak yang nyari kan. Coba aduh bentar ya, aku repot ini. Dimsum gitu. Dulu aja gitu.
0: Okay. Kenapa kamu akhirnya ngerasa kayak kok kayaknya ini paling repot sih gitu, lumpia ubi?
1: Sebenarnya enggak repot sih, cuman karena waktunya kurang kali ya, udah bikin dimsum, bikin ini, jadi mungkin itu jadi menu selingan aja deh kalau kalau lagi enggak lagi gabut lah ya.
0: Kalau lagi senggang-senggang banget ya. Oh, jadi
1: menu
0: udah pernah.
1: Menu selingan aja kayaknya.
0: Itu enak juga sih lumpia ubi itu.
1: Isinya coklat, isinya keju itu.
0: Ya, tuh wah mantap itu teman bro 2 ya kan. Cuman ya hanya selingan aja ternyata. Kalau kamu mau coba, coba aja di TikTok ataupun di Instagram, kamu bisa DM, di WhatsApp juga bisa.
1: Boleh
0: ya
1: banget,
0: kan?
1: Bisa WhatsApp langsung.
0: Betul. Nah, kalau berbicara tentang buka usaha itu kan pasti ada pasang surutnya customer gitu ya. Kalau di saat sepi-sepinya apa yang kamu lakuin?
1: Branding sih ya.
0: Branding. Branding seperti apa sih yang akhirnya kamu tingkatkan lagi untuk naikin customer?
1: Apa ya? Ya promosi jualan sih, Kak. Promosi terus jadi wah kayak enak nih, pengen nih tiba-tiba BM nih kayak gitu ya paling ya. Akhirnya beli, banyak beli.
0: Kak, ngasih harga diskon gak sih kalau kamu orangnya?
1: Aku biasanya tuh Jumat, Kak, ada Jumat berkah. Beli 2 gratis 1.
0: Beli 2 gratis 1, dapat 3 tuh, bayangin teman pro 2 Jumat-Jumat ya kan. Siapa tahu besok Jumat kamu juga pengen berbagi. Bisa dicoba nih promonya 2.
1: Biasanya aku gitu sih, Jumat berkah, beli 2 gratis 1.
0: Jadi promo itu yang akhirnya kamu gencarin gitu ya.
1: Akhir-akhir ini jarang karena sibuk banget, Kak.
0: Wih, sibuk apa nih?
1: Anak aku sekolah, Kak.
0: Oh, udah mulai sekolah. Jadi dibagi waktunya.
1: PAUD,
0: gitu.
1: Ngaji juga, abis ini ke taman sih.
0: Jadi kalau produksi, kamu biasanya sehari bisa produksi atau seminggu berapa kali sebenarnya?
1: Seminggu kadang 2, kadang 3 kali.
0: Sekali produksi berapa banyak tuh?
1: 4 kilo.
0: 4 kilo. Itu udah bisa buat ratusan dimsum kayaknya ya.
1: Iya.
0: Ratusan dimsum, karena kalau ngomongin dimsum itu kan sebenarnya bahannya satu
1: modelnya, variannya
0: banyak gitu kan. Cuman yang sekarang mampu cuma 3 nih.
1: Iya.
0: Modelnya gitu ya, jenisnya variannya cuma 3 teman pro 2. Kalau nanti ada kesempatan buat kamu mencoba varian baru, kira-kira mau nambah varian apa untuk dimsumnya?
1: Kuahnya kayak pakai kuah kayak kuah keju gitu kayaknya.
0: Ah, mumpung ada yang
1: ada yang request.
0: Iya, dimsum keju itu kan enaknya pakai kuah ya, Kak.
1: Gyoza juga enak pakai kuah.
0: Ah, kalau gyoza aku belum pernah nyoba sih.
1: Nah, ini harus coba nih, aku bawa ini.
0: Enggak, maksudnya kalau dikasih kuah ya.
1: Oh iya, ini enak. Gyoza digoreng terus pakai kuah kayak enak kayak ya. Coba deh aku besok-besok mau ngulik resep deh kayaknya.
0: Woi, lagi mau ngulik resep kuah kejunya ini berarti ya. Karena ada juga yang selalu pengen tuh kuah kejunya kerasa keju banget gitu. Ini nanti ditunggu aja. Kira-kira dalam waktu dekat atau gimana nih?
1: Insya Allah ya dalam waktu dekat nanti aku coba cari-cari resepnya dulu yang cocok. Terus coba cobain rasanya juga yang cocok kayak gimana. Kayak minggu-minggu ini deh kayak, tapi nggak tahu ya. Lihat dulu deh.
0: Apalagi habis ini kan Agustusan ya, banyak basar-basar nih kayak habis ini. Kamu akan menyibukkan diri dengan bazar atau gimana?
1: Kayaknya ya. Aku pertama kali ikut bazar itu di Kendal, sehari itu sehari dapat 600.000 kak.
0: Wih banyak, lumayan
1: itu
0: ya.
1: Itu waktu acara Agustusan. Jadi kayaknya kalau Agustus ini kayaknya banyak event deh ya.
0: Iya iya benar.
1: Banyak peluang masuk deh kayaknya ya.
0: Bulan repot memang Agustus itu ya. Setiap Sabtu Minggu atau weekend itu pasti banyak banget event-event untuk merayakan Agustus teman Pro 2 ya. Jadi ya siapa tahu nanti Ayu dan juga Dimsum Nyonya ini bisa buka bazar bukan hanya di sekitaran Surabaya Timur ya kan. Bisa ke Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat nih bisa. Atau ya, mungkin nanti bazarnya RRI Surabaya ini bisa ikutan juga teman Pro 2. Nah kira-kira kalau tadi kan keinginannya juga buka kedai dan juga nambah menu. Tapi kalau istilahnya buka bisnis baru, ada keinginan gak sih seorang Ayu gitu setelah satu tahun ini kayak berhasil banget nih jualan dimsum gitu. Kepengen lagi gak sih jualan yang lain gitu?
1: Kayaknya aku mau nekunin dimsum aja deh kak. Karena branding awalnya udah di dimsum. Jadi mau nekunin dimsum aja deh.
0: Mau nekunin dimsum aja gitu ya, gak mau yang lain. Beralih ke fashion-fashion gitu?
1: Enggak, kayaknya ini aja.
0: Ini aja gitu ya, fokusnya ke ini. Cuman sebagai owner gitu, kira-kira yang awalnya memang iseng, apakah memang nantinya akan benar-benar diseriusin banget, difokusin banget sama usaha dimsumnya ini? Atau gimana sebenarnya? Iya, benar-benar mau diseriusin yang benar-benar mau dikembangin, digedein lagi, atau sebenarnya ya udahlah gini-gini aja dulu gitu atau
1: mau
0: gimana?
1: Mau banget kak, dibesarin kak, ya ampun. Namanya impian ya, pasti mau yang mau sampai terkenal ke kemana-mana lah. Biar kayak
0: biar kayak dimsum-dimsum yang lain ya. Oke, okay, berarti juga salah satunya adalah frozen food yang bisa dikirim kemana-mana gitu ya.
1: Biar bisa cobain juga kan.
0: Yang ada di lain kota gitu. Baik. Terakhir nih teman Pro 2, kira-kira Ayu ada gak sih pesan yang bisa disampaikan sama teman Pro 2 yang mungkin mau buka usaha yang awalnya iseng gitu kan ya, akhirnya bisa berhasil kayak Ayu gitu di sekarang ini punya dimsumnya gitu. Kira-kira ada pesan apa nih buat teman Pro 2?
1: Jangan ragu buat mulai sih ya. Jangan ragu buat mulai. Kalau udah terjun aja sekalian. Jangan setengah-setengah sih ya.
0: Oke, okay, jangan
1: modal nekat.
0: Modal nekat kayak Ayu yang modal nekat karena disupport sama suami dan keluarga gitu ya. Kamu jangan takut kalau mau buka usaha teman Pro 2, buka aja, siapa tahu sebuah hal yang iseng
1: jadi ladang rezeki, nah, jadi ladang pahala karena nyenengin orang kan ya.
0: Nah, karena nyenengin orang, nyenengin lidah orang. Gitu teman Pro 2. Akan nambah karyawan gak sih kira-kira?
1: Insya Allah iya.
0: Insya Allah cuman iya.
1: Waktunya belum tahu ya, tapi insya Allah akan iya nambah.
0: Apalagi bentar lagi Agustus nih, biasanya perlu bantu-bantu, iya kan? Siapa tahu bisa ngebantu orang yang juga butuh kerjaan gitu teman Pro 2.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Are Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2.

Sore 2, kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora. Sampai jam 3 sore loh aku nemenin kamu teman Pro 2. Jam 1 ini aku update informasi olahraga di Sport Corner buat kamu ya, yang mungkin udah mulai kembali aktivitas atau lagi jalan-jalan, lagi menikmati suasana kota Surabaya yang lagi panas banget. Memang panas ya, aku harap kamu jangan menantang hawa panas ini dengan konsumsi makanan-makanan yang bisa bikin radang, sakit tenggorokan, batuk pilek. Udah dihindarin dulu ya teman Pro 2 daripada-daripada. Karena ini waktu bulan Juli juga masih panjang ya. Udah masuk di menit ke-8 lepas dari jam 1 siang juga. Terus kalau ngomongin bulan Julinya sendiri memang masih panjang teman Pro 2. Masih di tanggal 21, ya kan? Jadi ya dikuat-kuatin dulu ya badannya ya, jangan makan atau minum yang aneh-aneh. Tenang aja, lagu-lagu yang asik masih aku puterin buat ngasih semangat kamu. Khususnya dari Lady Gaga featuring Doechii, Runaway. No matter what, no matter what.

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Die With A Smile, teman berdua dari Lady Gaga featuring Bruno Mars yang legenda banget sih kisah cinta ini. Woi, lagunya ya teman berdua ya benar-benar kayak ngegambarin sebuah cinta seseorang yang kayak dalam banget gitu. Kayak cinta aku ke kamu yang begitu dalam. Asik. Makanya jangan kemana-mana, di sini aja ya. Aku updatein informasi seputar olahraga, juga lagu-lagu yang asik yang enak buat nemenin siang kamu teman berdua. Anyway, Pemerintah Kota Surabaya ini lagi memastikan ya, kalau seluruh persiapan penyelenggaraan Piala Presiden 2026 ini akan terus dimasak dan juga dimatangkan teman berdua. Karena Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT ini kan sebagai venue utama pertandingan ya, hingga sejumlah lapangan latihan juga dipastikan sudah siap begitu untuk digunakan dan khususnya untuk mendukung kelancaran turnamen pramusim yang akan berlangsung pada 25 Juli sampai 6 Agustus 2026 nanti. Wali Kota Surabaya, Cak Eri, itu juga mengatakan ya kalau koordinasi bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI ini juga sudah dilakukan tentunya untuk memastikan seluruh fasilitas yang jadi tanggung jawab pemerintah daerah yang mana sudah siap nih menyambut kedatangan tim peserta. Karena Surabaya itu bukan kali pertama ya teman berdua untuk dipercaya jadi tuan rumah ajang sepak bola berskala besar. Pengalaman saat jadi penyelenggara Piala Dunia U17 2023 itu juga jadi modal penting loh. Karena pemerintah kota juga memiliki prosedur tetap dalam mendukung pelaksanaan event olahraga internasional. Khususnya Pemkot ini juga akan memfokuskan persiapan Pemkot Surabaya sendiri begitu ya, yang berada pada kesiapan stadion, pertandingan, dan juga fasilitas-fasilitas untuk latihan. Nah, sedangkan kebutuhan teknis penyelenggaraan lainnya itu full menjadi tanggung jawabnya PSSI teman berdua. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disput Porapar Kota Surabaya, Heri Purwadi juga sudah memastikan ya, kalau seluruh sarana pendukung juga sudah dipersiapkan untuk memberikan kenyamanan untuk seluruh tim peserta. Selain Stadion GBT ya, jadi yang jadi lokasi utama pertandingannya Piala Presiden nanti, Pemkot tuh juga lagi menyiapkan Stadion Gelora 10 November dan juga lapangan Tor sebagai fasilitas untuk latihan teman berdua. Wah, apakah di tanggal itu ya kan dua lapangan ini khususnya lapangan Tor nih akankah ditutup untuk umum teman berdua? Kita nantikan informasi lebih lanjut aja ya, karena memang berlangsungnya dari tanggal 25 sampai 25 Juli sampai 6 Agustus begitu. Kalau memang untuk latihan pasti ada jam-jam khusus yang memang tidak diperuntukkan untuk umum begitu teman berdua. Yang penting sukses aja penyelenggaraan Piala Presiden yang nantinya juga akan menyentuh GBT. Wah, siap-siap ini warga Benowo dan sekitarnya, tunjukkan pesonamu untuk menjual berbagai merchandise ya Piala Presiden, khususnya jersey, shell dan segala macam. Siapa tahu ini bisa mengangkat perekonomian para UMKM yang ada di sekitar GBT.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Teman terbaik kamu.

Santai siang nemenin kamu teman Bro 2 bareng Dewi Anora di sini. Sport Corner juga masih bakal aku update informasi olahraga buat kamu ya. Dan yang masih merayakan kemenangannya Spanyol untuk Piala Dunia kemarin, teman Bro 2 gimana? Masih benar-benar bangga banget enggak sih? Kayaknya masih ya. Apakah tim dari pendukungnya Argentina masih ada yang merasa trauma? Sudah, ini kan cuma pertandingan teman berdua. Wajar kalah menang itu. Yang penting kita terus support aja tim-tim kebanggaan kita. Seperti masyarakat Spanyol begitu ya, yang juga merayakan kemenangan dari timnas Spanyol, di mana mereka menyambut keberhasilannya Spanyol meraih juara di Piala Dunia FIFA 2026 untuk yang kedua kalinya bahkan teman berdua ya. Dan perayaannya memang digelar secara besar-besaran. Ya iyalah, pasti besar-besaran gak sih kalau menang Pilda gak tuh? Piala Dunia kayak gini teman berdua. Jadi kayak ada parade bus juga yang melintasi kota-kota yang ada di Spanyol teman berdua gitu kan. Nah tim Spanyol ini kemarin sampai di Madrid ya, sekitar jam 1 siang waktu setempat tuh teman berdua. Di sanalah mereka juga akhirnya memulai rangkaian perayaan dengan acara resepsi resmi yang digelar oleh Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez teman berdua, yang memang keduanya hadir menyaksikan laga final di New York New Jersey Stadium. Dan sang raja itu juga memberikan pujian kekompakan untuk timnas Spanyol. Keren. Para pemain akhirnya juga menaiki bus atap terbuka di Istana Moncloa yang merupakan kediaman resmi PM Spanyol, dan juga melintasi kota-kota khususnya jantung kota Madrid juga, di mana diperkirakan ya di sana tuh hadir 1,8 juta penggemarnya timnas Spanyol yang sudah memadati sepanjang jalanan pokoknya teman Pro 2. Kemudian bis mengarah ke Plaza de Cibeles pada pukul 22 waktu setempat ya kan, di mana ada 120 ribu pendukung lainnya yang juga menunggu selama berjam-jam sembari dihibur oleh penampilan-penampilan sejumlah bintang popnya Spanyol teman berdua. Wih, kalau dilihat dari sosial media yang beredar ya teman berdua, benar-benar rame banget di sana yang benar-benar menunggu kedatangan para pemain timnasnya Spanyol. Nah, para pemain yang hadir juga bergantian mengangkat trofi Piala Dunia dan berbaur juga bersama para pendukung meneriakan sorakan-sorakan juga lagu-lagu kemenangan mereka. Walaupun ya ternyata di Spanyol atau di Madrid itu lagi panas-panasnya 35 hampir sama kayak di Surabaya ya kalau panasnya ya teman berdua. Tapi selamat deh untuk kamu yang mendukung tim Spanyol yang akhirnya bisa kembali juara Piala Dunia di tahun 2026 ini. Semoga kemenangan ini juga tidak membuatmu jumawa ya. Hargai mereka-mereka yang juga merasakan kekecewaan karena timnya kalah teman berdua. Tapi yang paling penting, support untuk tim kamu atau tim kebanggaan kamu tuh memang harus selalu dibutuhkan. Ingat katanya bonek loh teman Pro 2, kalah tetap disanjung, menang ya tetap dijunjung lah.

0: ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Kita ke F1 dulu ya, Topan Pro 2. Ada kepala tim Red Bull Racing, Lauren Mekies, yang menyebut bahwa mobilnya dia nih semakin hari semakin kuat, kata Topan Pro 2. Karena yes, Red Bull tuh mulai menunjukkan performa positif ya, dengan menempatkan Max Verstappen di podium ketiga dan Isaac Hajar yang menempati posisi keenam pada Grand Prix Belgia di Spa-Francorchamps pada minggu malam kemarin, teman-teman. Sebelumnya Red Bull itu memang dalam performa yang kurang maksimal.

fasilitas layanan publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aku ucapin selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dewi Anora juga masih nemenin kamu ya. Sampai nanti jam 3 sore aja aku nemenin kamu. Udah masuk di jam 2 siang, tapi benar-benar ya matahari ini kayak gak ngasih ampun gitu sama kita teman Pro 2. Masih terik, masih panas, kalau lalu lintas di Jalan Pemuda juga terpantau masih aman, ramai lancar aja. Kayaknya ya, beberapa hari ini aku merasa jalanan kota Surabaya beberapa titiknya tidak terlalu yang padet-padet banget, cukup lengang begitu ya. Kecuali kemarin yang ada di sekitaran Kapasan karena memang ada insiden truk tiba-tiba rebahan di pinggir jalan gitu teman Pro 2 yang akhirnya mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Tapi kayaknya banyak juga yang ngerasa agak sepi nih jalanan kota Surabaya di siang-siang atau mungkin pagi gitu. Mungkin banyak yang aktivitasnya dialihkan di rumah aja gitu ya. Jadi gak kemana-mana teman Pro 2. Makanya nikmatin aja selagi jalanan kota Surabaya cukup lengang. Kamu yang berkendara juga berhati-hati ya. Gak usah ngebut-ngebutan. Jangan karena jalanannya sepi terus kamu dienak-enakin buat ngebut-ngebutan. Tetap harus hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan semoga kamu selamat sampai tujuan kemanapun tujuan kamu itu ya. Anyway, sisa sejam lagi aku update informasi seputar entertainment untuk kamu di Izon teman Pro 2. Apa nih yang lagi seru-seru? Boleh dong kasih tahu aku teman Pro 2, kita compare dan kita julitin loh. Enggak ya, enggak boleh julid-julid teman Pro 2. Yang paling penting informasi yang menghibur akan aku update buat kamu di kesempatan siang menuju sore ini.

kehadirannya hanya terasa sementara, tanpa kepastian untuk menetap. Perasaan diberikan, meski disadari tidak akan bertahan lama. Kedekatan tercipta hanya untuk sesaat, tanpa janji yang dijaga. Dan pada akhirnya, diri ini hanya menjadi singgah di pelukannya. Tapi dari situ disadari bahwa tidak semua tempat harus dijadikan rumah.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

gelaran Piala Dunia kemarin, khususnya di saat halftime dan penutupan ya Piala Dunia 2026 kemarin, ada sedikit hal yang mengejutkan begitu teman Pro 2, karena ada WNI yang jadi stage manager di penutupan Piala Dunia kemarin. Oh iya, iya teman Pro 2, keren kan warga negara Indonesia ini, bukan main. Wela Hatta namanya teman Pro 2, yang menunjukkan di sosial medianya dia bahwa dia itu menjadi seorang stage manager di penutupan Piala Dunia kemarin. Wih, keren kakak. Jadi dia memang punya jasa besar ya di balik layar opening dan closing seremoninya FIFA World Cup 2026 kemarin teman Pro 2. Jadi dia itu dipercaya sama Balik Wonder Studio, ada perusahaan kreatif di balik berbagai perhelatan global, khususnya untuk mengisi posisi senior stage manager dalam rangkaian seremoni turnamen terbesar di dunia, Piala Dunia itu teman Pro 2. Mulai dari opening di Los Angeles sampai kemarin closing di New York, New Jersey, dia menjadi stage manajernya teman Pro 2. Dan ternyata memang kalau dilihat ini tuh si Welah tuh gak siang bener-bener langsung ujuk-ujuk di acara Pildun kemarin dari opening dan juga closing langsung jadi stage manager. Enggak teman Pro 2, karena dia itu udah kayak ngebangun reputasinya dia sebagai pekerja di balik layar ataupun stage manager itu udah 15 tahun lamanya. Dan yang dia pegang bukan proyek-proyek kecil juga, bahkan proyek-proyek internasional berskala besar teman Pro 2. Contoh ada Asian Games yang di tahun 2018 yang Jakarta Palembang, terus SEA Games Filipina 2019, PON 20 Papua 2021, ya kan? FIFA World Cup Qatar 2022, yang terakhir juga ada Dubai Expo 2020, dan kemarin juga di Piala Dunia 2026. Keren banget nih anak Indonesia bisa kemana-mana begitu ya, membawa nama Indonesia dengan kerja kerasnya tentunya bukan waktu yang sebentar. Kalau ngomongin 15 tahun itu waktu yang cukup panjang teman Pro 2, tapi kinerjanya luar biasa sampai bisa dipercaya hingga go internasional.

0: immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Santai siang, kok gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pray 2 masih di Izon bareng sama Dewi Anora, tentunya bakal update informasi entertainment buat kamu Teman Pray 2. Anyway, aku kemarin tuh baru melihat satu trailer film baru dari Indonesia Teman Pray 2. Yang awalnya aku tuh agak sedikit, film apa sih ini gitu. Tapi pas aku lihat trailernya, kok kayaknya keren gitu. Karena awalnya tuh aku agak sedikit kurang percaya ya. Cuman aku meyakini bahwa kayaknya film bagus deh. Nah, yang jadi terkaget-kagetnya adalah yang biasanya nyanyi itu ikut main film. Siapa coba? Tebak. Iya, Jiva Magnolia. Tahu kan? Jadi ada film baru namanya Ayah Aku Mau Cerita. Nah, aku berpikirnya, aduh ini kayaknya film keluarga yang melo-melo nangis-nangis gitu gak sih? Gitu. Tapi sepertinya enggak Teman Pro 2. Oke, mungkin kita gak fokus ke si Jiva Magnolianya aja ya Teman Pro 2, tapi kita fokus ke pemeran utama lainnya. Ada sepasang suami istri yang juga beradu akting di sini dengan karakter yang istilahnya berlawanan gitu ya Teman Pro 2, bukan menjadi pasangan lagi. Biasanya kan memang dipasangkan untuk menjadi suami istri gitu ya, tapi kalau ini tuh enggak, jadi musuh malahan Teman Pro 2, yaitu Vino Gebastian dan Marcia Timothy yang akhirnya adu peran di film Ayah Aku Mau Cerita ini Teman Pro 2. Kalau dilihat dari trailernya begitu ya, si Vino itu memang memerankan satu peran yang benar-benar emosional banget, iya kan? Terus juga terlihat dia menjadi seorang ayah dari Jiva Magnolia, namanya Andi Budiman Teman Pro 2 karakternya gitu. Nah, kalau si Timothy ini, dia menjadi seorang ibu dari anak laki-laki yang ternyata menghilang begitu. Jadi ini adalah sebuah misi pencarian seorang anak hilang yang diperankan oleh, kalau ibunya adalah Marcia Timothy begitu ya, yang mana kayak menuduh di keluarganya Pak Andi Budiman ini Teman Pro 2. Nah, kayak saat dilacak tuh titik terakhir ada di rumahnya Andi Budiman gitu. Awalnya aku berpikiran bahwa ini kayaknya film yang benar-benar keluarga banget gak sih? Tapi dari trailernya tuh terlihat kayaknya enggak deh. Coba deh kamu cek trailernya Ayah Aku Mau Cerita Teman Pro 2. Akankah kamu penasaran sama film ini? Ya, jadi tentunya film ini menghadirkan pengalaman acting yang baru juga untuk Marcia ataupun Vino Teman Pro 2, yang mana mereka punya karakter yang berbeda gitu kan ya. Terus juga dalam pola pikir tuh benar-benar bertolak belakang keduanya. Bayangin kalau dalam film aja mereka berantem, kalau di dunia nyata berantem juga enggak ya? Kayaknya enggak sih. Mereka rumah tangganya harmonis banget. Nah, film ini nanti akan tayang di tanggal 20 Agustus 2026. Aku enggak sabar banget karena ini kayak benar-benar plot twist deh ceritanya Teman Pro 2. Bukan hanya Vino dan juga Marcia Timothy, ada Niken Anjani, Jiva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Priti Moti, Rizky Hanggono, ada Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Akiwen, ada Ibnu Gundul, Wani Darmawan, Faris Fajar, dan Aksara Dena Teman Pro 2. Kita tunggu aja deh nanti di bulan depan ya. Kalau udah tayang kita review bareng-bareng.

Lemah Mereka 2 udah di menit ke-55 lepas dari jam 2 siang ya. Tandanya aku udah harus undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi gak usah kemana-mana, karena abis ini ada Sore Ceria yang nemenin kamu sampai jam 7 malam bareng sama Fira Angkasa juga teman berdua ya. Dan thank you buat kamu yang udah pantengin Santai Siang dari jam 10 tadi. Besok balik nemenin aku lagi boleh kan? Tapi aku besok mau liburan dulu di teman berdua. Masa aku gak kamu bolehin buat liburan sih? Boleh lah ya. Nanti kita ketemu lagi di kapan? Dah ditunggu aja lah. Makanya kamu stay tune terus di sini aja ya. Dewi Nora pamit. Kamu gak usah kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Keberhasilan Jawa Timur menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menjadi 3,55% pada Februari 2026 mengantarkan provinsi ini meraih penghargaan terbaik 1 kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55% dengan jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 25,14 juta orang. Capaian tersebut melanjutkan tren penurunan angka pengangguran di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. Pengantar kerja ahli utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Puspo Nuranini, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Disnaker Trans untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

0: Pelatih Persibaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai anniversary game sekaligus menatap persiapan menuju turnamen pramusim Piala Presiden yang berlangsung pekan depan. Menurutnya, para pemain asing baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik dengan rekan setim maupun lingkungan kompetisi di Indonesia. Tavares menjelaskan, para pemain asing tersebut bahkan belum genap sepekan menjalani latihan bersama tim. Meski demikian, ia melihat mereka memiliki potensi yang menjanjikan untuk berkembang dan pihaknya berharap semua pemain asing sudah berada dalam kondisi siap ketika Persebaya memulai perjuangannya di Piala Presiden. Kabar gembira bagi penggemar K-pop dan spesifik Sonyeo Side. Salah satu vokalis utama SNSD, Tiffany Yang, bersiap meluncurkan full album perdana bertajuk It's of Calm pada 20 Agustus 2026. Melalui akun Instagram pribadinya, ia membagikan poster schedule resmi dan Tiffany yang seorang kelahiran Los Angeles tersebut dikenal sebagai vokalis anggota Girls' Generation atau SNSD, akan merilis album solo debutnya pada 20 Agustus melalui label utamanya Pacific Music Group. Dan bersamaan juga dengan tur Asia di 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album yang berisi 11 lagu ini menggabungkan berbagai genre untuk mencerminkan satu dekade perkembangan Yang sebagai artis solo. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fir Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini di Sore Ceria ada Fira Angkasa dan juga
3: ada Injian alias Fauzan, teman Pro 2.
2: Nemenin kamu di sore hari ini ya teman Pro 2, sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.
1: Terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro2, kamu masih di Pro2 FM dan kali ini di Info Lokal. Baru-baru ini kayaknya masalah parkir tuh lagi dibenerin lagi gitu ya sama Pemkot Surabaya ya, Jan ya.
1: Betul.
0: Nah, ini dari Pemkot Surabaya sendiri juga selain dari pemerintah meminta untuk pengelola usaha mematuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan parkir gitu. Dan dari Kepala Bapenda Kota Surabaya Rahmat Basari ini menyebut izin penyelenggaraan parkir wajib bagi tempat usaha yang menyediakan fasilitas parkir. Karena memang selain dari persyaratan administrasi, kewajiban itu juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan atau datang ke tempat tersebut gitu.
1: Karena emang di Surabaya untuk masalah parkir tuh masih ada gitu ya, mungkin ya para oknum gitu yang masih menggunakan cara yang salah.
0: Betul.
1: Gitu. Kayak misal parkir di atas trotoar kayak itu juga mungkin masih ada gitu ya.
0: Iya, dan bayarnya pakai cash gitu padahal udah ada digitalisasi, udah pakai kris dan lain-lain kayak gitu nih teman Pro2.
1: Ya, jadi, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini membuat Surabaya makin tertib aja deh.
0: Betul.
1: Karena ya ini tempat kita apa namanya tinggal gitu.
0: Bener.
1: Siapa sih yang mau Surabaya ini tentram, begitu rukun, terus habis gitu apa namanya tertib. Itu kan makin enak gitu dilihat.
0: Sebagai pengguna kendaraan dan pastinya parkir di mana-mana gitu ya, Anjan ya.
1: Maksudnya
0: kira-kira
1: di mana-mana tuh di
0: ya, maksudnya
1: pengajel.
0: Enggak. Misalnya kamu datang ke tempat usaha atau kemana gitu, parkir yang kamu datangi udah aman enggak?
1: Ada beberapa yang masih masih belum sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi karena apa namanya sempat nanya gitu. Ini apakah apa namanya dari Pemkot gitu ya. Terus apakah ini resmi? Terus ditujukannya kemana gitu? Kadang karena Jan pernah nanya gitu gitu kan. Kadang ada yang benar, ada yang oh iya benar ya. Udah Jan kasih. Kadang kalau ada yang Jan tanyain malah makin apa namanya
0: defend ya.
1: Terus abis itu malah apa namanya kayak membela diri banget ya, karena menghindari kericuhan.
0: Betul.
1: Gitu ya, karena jadinya cinta damai
0: ya.
1: Gitu ya. Ya udah jangan kasih aja deh gitu. Tapi jangan diulangin lagi ya Pak.
0: Nah, itu nih teman Pro2, pokoknya semoga bisa lebih tertib lagi untuk Kota Surabaya mengenai parkirnya gitu. Habis ini kita bakalan infoin info-info lainnya ya Jan ya. Jadi pokoknya keep stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau di balik lagu CHRISYE atau Krisye dari Dis Korea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

0: kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai jam

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM dan di Info Lokal ya. Kali ini ada berita dari Pemprov Jawa Timur yang menerbitkan aturan untuk truk besar gitu. Karena memang banyak jalanan tuh yang cepat rusak gitu, teman Pro 2. Dan dari peraturan gubernur yang mengukur jenis kendaraan untuk melintas di setiap ruas jalan provinsi di tahun 2026 ini akan diadakan regulasinya gitu. Dan untuk itu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Edi untuk menjelaskan gitu ya, peraturan ini itu ditetapkan menjaga usia jalan sekaligus juga mengakomodasi kebutuhan distribusi industri gitu. Jadi memang banyak jalanan itu yang akhirnya rusak karena mobil-mobil gitu ya, atau kendaraan kelas berat yang seperti ada di kawasan Mastrip Surabaya gitu, teman Pro 2. Tapi emang kalau misalkan jalanan rusak ya masalahnya jadi buat kita-kita ini kan ya.
3: Betul.
2: Si banget, pengendara mobil dan motor ini gitu, teman Pro 2.
3: Ya mudah-mudahan tidak cuma parkir liar aja. Bener. Ya, tapi juga seperti jalan-jalan yang apa namanya rusak, seperti itu. Bahkan ada kayak apa namanya alat-alat transportasi, terus abis itu apalagi ya, kayak misal jembatan penyeberangan gitu ya, zebra cross yang udah mulai hilang, kayak gitu-gitu, ketutup aspal, terus abis itu trotoar yang apa namanya udah gak rata lagi, kayak misal apa kerabiknya udah hilang. Bahkan di tempatnya ada kayak jembatan yang besinya apa gangannya itu hilang, kayak gitu-gitu. Ya mudah-mudahan semakin diperbaiki juga.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, bisa ditindaklanjuti dan pastinya ini kan fasilitas umum juga gitu ya. Jadi buat masyarakat tuh semakin aman, semakin nyaman saat berkendara gitu, teman Pro 2. Habis ini bakalan ada info-info menarik lainnya di Sore Ceria ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Santai sore makin lengkap.

0: FM.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria. Dan kali ini, kalau kamu suka banget sama nonton ya, ada satu film yang kayaknya lagi rame banget. Bahkan kemarin itu dibikin satu hari full gitu. Dari jam berapa ya? Pokoknya dari dini hari sampai jam 22 tuh ada film ini di bioskop, Teman Pro 2. The Odyssey.
2: Malam ketemu malam.
3: Odyssey bagus nih filmnya. Nah, jujur Jan belum lihat, tapi ada rencana buat lihat sih.
1: Kenapa? Kenapa karena, tertarik?
3: Karena film-film ini kayak balik lagi ke film apa ya? 300 tau gak sih?
1: Enggak,
3: Spartan,
1: aku gak tahu.
3: Spartan yang tokoh utamanya itu nama pemerannya. Nama dia di filmnya itu Leonidas.
1: Oh.
3: Kayak film jaman Romawi perang gitu. Tapi caranya belum nonton, jadi belum bisa spill kayak gimana ya.
1: Bener.
3: Takutnya spoiler juga. tapi bagus juga. Katanya digadang-gadang juga rate-nya ini bakal terus naik gitu. Padahal masih berapa hari ini tayang.
1: Bener banget nih Jan. Bahkan bioskop kan ada kayak apa ya? Kayak kelas-kelasnya gitu kan. Nah, di IMAX dan juga 4DX itu masih penuh sampai besok katanya gitu. Nah, kalau kursi-kursinya. Kan? Jadi yang biasa aja rame, yang layar IMAX pun juga rame, yang 4DX pun juga rame gitu, Teman Pro 2. Ini menarik kayaknya ya buat kita tonton di minggu-minggu ini sebelum nantinya kita bakalan dapat film-film terbaik di tahun ini gitu. Karena kemarin juga Marvel udah nge-spoiler trailernya ya Jan ya.
3: Betul.
1: Dari Avengers Doomsday, terus di bulan-bulan Agustus, September juga bakalan ada film-film menarik lainnya. Jadi buat kamu yang suka banget sama nonton bioskop, siapa tahu ini juga jadi film rekomendasi yang bisa kamu tonton dan pastinya juga menghibur gitu ya. Dan kalau dilihat nih Teman Pro 2, memang beberapa bioskop di Indonesia layarnya tuh penuh semua. Dari yang biasa sampai yang itu tadi, yang IMAX, yang 4DX dan lain-lain, itu kayaknya masih diminati juga, bahkan sampai sold out di mana-mana. Jadi buat kamu yang juga pingin nonton film ini, kayaknya harus cepet-cepet gitu ya, booking tiketnya di aplikasi atau apa gitu nih Teman Pro 2. Karena kalau misalkan gak gitu, datang langsung di bioskop kayaknya udah habis gitu. So buat kamu, apakah memang film ini layak untuk ditonton? Siapa tahu buat kamu yang udah nonton bisa kasih spill, jangan spoiler lah ya, reviewnya sedikit buat kamu sampaikan ke Teman Pro 2 lainnya. So, abis ini bakalan ada info-info menarik dan pastinya seperti biasa di hari Selasa bakalan ada Selajang ya. Meskipun aku bukan cowok kali ini, kita bakalan ngobrolin soal apa di Selajang. Tungguin aja deh Teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jam 5 sore teman Pro 2 untuk Traffic and Weather ya, bakalan aku infoin buat kamu semuanya yang bersiap-siap untuk pulang kerja ataupun menuju ke tempat tujuan kamu. Kira-kira mana aja nih yang udah mulai macet ataupun ramai di sore hari ini? Di Jalan Tunjungan udah mulai ramai teman Pro 2. Dan ini di depan Tunjungan Plaza, sudah mulai ramai dan macet mengarah ke Jalan Tidar yang juga sudah mulai padat. Dan di sekitaran Jalan Raya Kertajaya ini juga terpantau ramai teman Pro 2. Ini di sekitar Kertajaya arah Manyar Kertoharjo terpantau padat merayap. Hati-hati di jalan pokoknya ya. Di sekitar Jalan Kertajaya Indah menuju ke Mer ini juga terpantau merah. Hati-hati pokoknya ya. Buat kamu yang sore hari ini juga akan melintasi sekitar Jalan Ahmad Yani itu juga sudah mulai ramai teman Pro 2 untuk mengarah ke Bundaran Waru ya. Jadi pokoknya hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, itu yang perlu ya. Kita bergeser ke informasi cuaca.
1: Beralih di informasi cuaca teman Pro 2, dari teman-teman BMKG udah infoin kalau Surabaya hari ini diperkirakan cerah berawan di beberapa kawasan ya. Dan untuk angka suhunya sendiri berada di angka 31 derajat Celcius. Dan buat semuanya tetap hati-hati di jalan, yang lagi on the way kemana pun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib berlalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi. Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini udah masuk di segmen Selajang ya. Selasa Bujang ya, meskipun aku gak bujang nih. Kali ini ada Fauzan dan juga Vira, teman berdua. Untuk hari ini kita mau bahas seputar Piala Dunia. Kemarin masih fresh-freshnya nih teman berdua di hari Senin
3: dini hari.
2: Minggu dan Senin nih teman berdua untuk perebutan juara ketiga dan juga runner up dan juara satu. Gimana nih, apakah apa namanya kayak
3: euforianya
2: gitu, karena aku nggak ikut nobar gitu. Jadi yang ikut nobar kemarin di TVRI gimana, seru kah atau rame kah?
3: Rame bet ya, karena rame final bet. Ya bang,
2: iya benar.
3: Jadi serame itu yang biasanya cuman segini akhirnya bisa sampai berkali-kali lipat yang datang. Kalau kemarin kan nobarnya di TVRI, nobar sama teman-teman juga, dan rame banget waktu itu. Ya karena ini momen apa ya, terakhir gitu.
2: 4 tahun sekali juga
3: tahun
2: gitu
3: sekali
2: ya.
3: Final dan apa namanya, dramatik sepak bola Piala Dunia kali ini kan lumayan banyak ya.
2: Betul.
3: Ada pro dan juga kontra. Apalagi soal Argentina, wah coba aja cek di Instagram. Kayak gimana tuh meme-memenya Argentina. Si ada yang bilang si anak FIFA lah, nah. Princess Messi lah. Ya gimana lah.
2: Kira-kira itu mempengaruhi kualitasnya kemarin nggak waktu tanding?
3: Kualitas dalam segi kualitas apa nih bang?
2: Waktu ini pertandingannya si Argentina masih keren-kerennya kah atau
3: kalo kemarin sih
2: agak loyo?
3: Nggak sepanas Inggris sama Argentina ya.
2: Oke.
3: Kalau semifinal Inggris sama Argentina itu panas banget sih, dramatis banget.
2: Itu berapa gitu ya? 6-4
3: Kalau yang 64 itu 2-3 Prancis sama Inggris.
2: Oh iya sih. Yang Inggris sama Argentina kemarin berapa ya?
3: Yang sama Argentina itu 2-1.
2: Oke.
3: 2-1. Lagi-lagi drama sepak bolanya adalah Argentina selalu bisa comeback di babak kedua menit-menit akhir. Enggak menit akhir banget sih, maksudnya ke menit-menit di atas 70 itu.
2: Iya, benar.
3: Apalagi sama Mesir itu juga drama banget.
2: Iya.
3: Dramatik banget, terus apalagi sama Inggris juga dramatik banget. Kalau yang kemarin final Spanyol Argentina enggak terlalu banget sih, Masih aman-aman aja.
2: Oke. Tapi memang aku ngelihat di sosmed tuh Argentina yang sama Mesir yang emang rame banget diomongin.
3: Rame banget. Kalau yang Mesir ya karena apa ya, banyak kejanggalan juga sih sebenarnya.
2: Katanya Mesir yang menang ya? Atau
3: Argentina?
2: Enggak, maksudnya harusnya.
3: Kan awalnya kan Mesir udah unggul.
2: Oke.
3: Okay. Udah unggul 2-0. Ya, abis itu dibalik.
2: Oh.
3: Pada menit-menit akhir di babak kedua di atas 70 menit gitu.
2: Oke.
3: Tiba-tiba jadi skornya 3-2.
2: Oh.
3: Jadi dengan waktu yang berapa ya? 70 sampai ke 90 hampir 20 menit.
2: Cepet banget ngegolinnya gitu ya.
3: Iya, nah kan harusnya kan 3 ya skornya. Yang satu itu pemainnya Mesir. Itu siapa ya namanya ya? Dia tuh ngegolin, cuman enggak jadi gol karena di VAR. Ada terjadi pelanggaran. Di tempat apa namanya, pertahanan si Mesir gitu kan. Jadi golnya enggak jadi. Udah selebrasi udah ini baru si wasit baru menyatakan ada full, terus mm-hmm. gitu di VAR ternyata beneran mm-hmm. full gitu kan.
2: Oke. Okay.
3: Tapi sebaliknya waktu itu si Salah protes mm-hmm. waktu si Fernandes sampai Messi ya waktu mm-hmm. itu yang ngegolin. Itu dia ngegolin, mm-hmm. tapi sebelum ngegolin itu Salah harusnya dapat full.
2: Oh.
3: Harusnya ya. Dari komen-komen para pendukung Mesir. Tadi si siapa namanya? Argentina dapat VAR, dapat full, tapi kok si Mesir enggak dapat full. Soalnya okay. Salah udah protes nih. Kalau misal apa namanya enggak pelanggaran ya udah coba dicek di VAR dulu tapi enggak okay. dikasih. Enggak dikasih VAR, tapi okay. Argentina padahal dikasih ya, ya, gitu. Ya, ya, ya, nah, ya, ya, ya. Artinya di situ akhirnya menyebabkan pro dan kontra.
2: Nah, tapi ya kita namanya pertandingan ya pasti akan ada menang dan juga kalah. Cuman kemarin kamu jagoin mana? Jagoin Argentina atau Spanyol?
3: Spanyol. Oh. Karena ya sebenarnya ini di Piala Dunia itu kan ada 3, tapi yang satu mm-hmm. ini karena suka pemainnya aja sih.
2: Oke.
3: Okay. Kalau yang itu 3 itu Jerman, Jerman, Inggris sama Portugal.
2: Oke. Okay. Dan semuanya udah gugur ya, gitu gugur. Ya. Mau jagoin siapa lagi?
3: Kalau dari dulu suka Jerman karena ada Mesut Ozil.
2: Oke.
3: Okay. Dulu ya kan zaman-zamannya Ozil dan apa namanya ada strikernya itu Kai Havertz. Hmm. Itu pemainnya Arsenal. Okay. Pokoknya di situ ada pemainnya Arsenal, Jan ngefan.
2: Oh, agak subjektif ya Inggris, teman berdua ya.
3: Ya karena Jan suka bola ngelihat dari pemainnya sih jujur. Mm-hmm. Inggris, Jan dukung Inggris karena di situ ada pemain Arsenal juga.
2: Okay.
3: Declan Rice, ada Saka, ada Madueke, ada Eze. Kalau yang Portugal, kayak Ronaldo, kayaknya Ronaldo udah kan 2030 nggak bakal main ya nih bang ya,
2: iya.
3: Jadi ini kayaknya udah nggak dukung Portugal.
2: Messi ya. Pun juga udah enggak kan katanya, iya, udah enggak. Kayak yang
3: ya, end of era.
2: Nah benar, yang baru-baru ini, nih kayaknya ya yang nanti, bisa menggantikan.
3: Betul, eranya saat ini adalah ya golongannya ini Mbappe, Haaland, Bellingham.
2: Kemarin gitu. Si Yamal.
3: Yamal itu kayak baru naik daun gitu sih.
2: Okay.
3: Kalau yang monsternya sekarang itu kalau Nurjan ya, itu di Haaland, Bellingham, Mbappe gitu. Kalau yang apa namanya? Karena si Yamal kan masih muda banget.
2: Iya, iya benar-benar 19 tahun ya.
3: Ya, dia itu kayak ya bintang baru lah. Ya. Kalau yang OP-OP-nya ya ini dari Mbappe, Haaland gitu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau yang pendatang barunya kayak ini bakal digadang-gadang bisa jadi monster nih, misalnya Yamal, terus Palmer. Gitu.
2: Oke nih teman Pro 2, buat aku yang awam dengan sepak bola ini kayaknya seru banget sebulan ini, banyak banget pengetahuan bola ya buat aku nih. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 gitu, mungkin ada FOMO-FOMO-nya dikit gitu. Tapi gak apa-apa,
3: FOMO-nya itu nah, baik gitu loh. Apa yang salah dengan mengikutin sepak bola?
2: Betul.
3: Sepak bola kan salah satu olahraga keren di dunia.
2: Nah
3: gitu, ya kan?
2: Bener banget nih, drama FOMO 4 sepak, tahun sekali gak masalah lah ya.
3: Drama sepak bola itu lebih rumit daripada drama cinta.
2: Waduh, apakah ini?

teman-teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Dito Pramono atau Om Pradua dan juga Amel Carla Muda Mudi Jakarta. Kalau kita muda mudi Surabaya ya pastinya ya. Masih ngomongin di Selajang teman Pradua, untuk cowok-cowok nih suka banget nggak sih sama sepak bola gitu? Karena memang euforianya tuh lagi seru-serunya gitu, Piala Dunia yang baru aja selesai kemarin final. Dan juga pasti ini akan berlangsung lama gitu kalau menurut aku sih, orang awam ini ya. Tapi kalau dilihat memang Indonesia ya terutama, itu untuk euforia di sepak bola khususnya, gak cuma Piala Dunia gitu ya, liga-liga daerah, nasional, klub-klub di antar klub kita, antar kota, antar provinsi, enggak juga ya. Itu udah rame banget gitu, apalagi timnas, apalagi Piala Dunia gitu ya. Bahkan liga-liga di luar sana, Eropa lah, Inggris lah, itu juga rame banget gitu fans-fansnya di sini, kayak Enjan tadi gitu ya. Nah, tapi kalau kamu nih teman Pradua, emang sesuka apa sih cowok-cowok ini dengan sepak bola? Emang kalau misalkan gak suka, sukanya apa nih? Ada gak yang gak suka sama sepak bola? Nah, kali ini udah ada yang gabungan juga di Instagram, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Coba aku cek ya, ada dari siapa nih yang udah gabungan dan juga pastinya request lagu kayaknya ya. Ada dari Hanya Menyimak. Oke, baik. Kamu menyimak aja nih. Katanya ada kak, dia sukanya badminton. Hihihi. Oh, dia ini berarti doi gitu ya maksudnya ya. Dan kalau dilihat dari foto profilnya sih cewek ya kayaknya ya. Jadi dia menjawab untuk dia seseorang. Oke, baik, ditunggu requestannya, pengen dengerin lagunya Nabila Takia yang Cegil. Oke, tapi ini juga gak ada salahnya ya teman Pradua, karena memang badminton juga salah satu olahraga yang disukain sama masyarakat kita gitu. Kayak 11-12 lah badminton dan juga sepak bola ini. Ada lagi yang udah gabungan di Instagram dari Afif di Sumenep. Sesuka apa cowok-cowok ini sama sepak bola? Karena suka dengan taktikal dalam permainannya, pemainnya yang terbaik juga, dan pastinya momen gol terbaik dan selebrasinya. Wah, lengkap ya kayaknya ya. Ini berarti emang suka banget sama olahraga, suka banget sama sepak bola. Afif dari Sumenep. Ada lagi, ini dari Bagas teman Pro 2. Suka banget kak, sering dulu jadi pemain waktu sekolah. Oke. Ini juga salah satu kalau basket kan abas ya, anak basket gitu, tapi kalau sepak bola nih apa, anak futsal atau anak apa nih singkatannya, nggak ada ya. Oke lah. Oke, habis ini ya bakalan aku puterin lagu-lagu spesial requestan dari kamu semuanya teman Pro 2, dan pastinya juga lagu-lagu yang udah kita siapin sama MD kita, dan juga pastinya lagu-lagu terbaik yang nemenin kamu di sore hari ini, perjalanan pulang kerja, pulang kuliah, ataupun pulang dari kegiatan kamu ya, untuk menuju ke tempat selanjutnya ataupun pulang ke rumah. Hati-hati di jalan pokoknya ya teman Pro 2. Nah, stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini bakalan aku puterin lagu-lagu spesial kamu, dan pastinya juga hal-hal menarik. Ada info, ada lagu, banyak deh pokoknya.
1: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Oke teman bro, karena udah mau jam 7 itu artinya kita sampai sini aja ya.
1: Bener banget.
0: Buat teman-teman di Surya Ceria ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah gabungan dari jam 3 tadi sampai dengan sekarang.
1: Habis ini bakalan ada music live chat
0: ya. Oke, betul. Bareng sama teman-teman bro di Jakarta, ditungguin aja. Nanti dilanjutin juga di Jakarta.

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
2: Betul.
1: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
2: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
1: yes,
2: hari ini.
1: Betul, karena malam hari ini spesial.
2: Yep.
1: Karena we're gonna use English
2: tonight. Ah, this is English Corner.
1: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
2: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
1: Betul.
2: Kira-kira
1: pakai pantun.
2: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
1: Iya benar.
2: Iya benar.
1: Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Betul.
1: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
2: Absolutely.
1: Keren. Keren.
2: Perhaps.
1: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
2: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
1: Betul.
2: Juga gak apa-apa.
1: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC.
2: Music Live Chat.

0: FM.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Tadi kamu sudah menyaksikan Bloody Line ya, Relay Jakarta, dan sudah jam 8 malam. Ini saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita teman Pro 2. Tentunya yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti tentunya. Semoga malam ini jadi waktu yang tenang untuk beristirahat juga ya, setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama Pro 2 FM. Dimanapun Anda berada, baik yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan pulang, menikmati waktu bersama keluarga, maupun yang sedang bersantai di rumah, semoga suasana malam ini membawa ketenangan dan kebahagiaan. Seperti biasa ya, akan menemani kamu di malam ini dengan berbagai informasi menarik, obrolan yang hangat, serta lagu-lagu pilihan yang semoga bisa jadi teman terbaik hingga penghujung hari nanti. Jadi tetaplah bersama Pro 2 FM, karena masih banyak cerita dan inspirasi yang akan aku sampaikan, ya kan, khusus buat kamu semuanya teman Pro 2. Selamat menikmati kebersamaan malam ini barengan dengan Pro 2 FM. Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat menyambut hari esok. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang super enak dari Pro 2 FM. New truck, big

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita Tamu Pro 2. Tentunya masih seperti biasa, di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi terbaru terup to date buat kamu semuanya, Tamu Pro 2. Kali ini datang dia dari Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz atau sapaan akrabnya Gus Kikin, yang juga pengasuh pondok pesantren Tabu Ireng Jombang, yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum PBNU. Gus Kikin ini juga mengatakan bahwa dirinya siap dalam penugasan itu, dan dia menyebut juga ada beberapa program yang akan diusung dalam pencalonan nanti. Sementara itu, Wakil Rais Suriah PWNU Jatim dan pengasuh pondok pesantren Sunan Bejagung Tubang, KH Abdul Matin Jawahir mewakili PCNU Sejatim, yang menjelaskan alasan dan pertimbangan mengapa memajukan Gus Kikin. Dan KH Abdul Matin Jawahir juga mengatakan penugasan kepada pengasuh pondok pesantren Tabu Ireng Jombang ya, untuk merupakan keputusan kelembagaan, bukan kehendak pribadi gitu, teman berdua. Dan menurutnya, keputusan tersebut itu telah melalui pembahasan dalam rapat pengurus harian Suriah dan Tanfidziah sebanyak beberapa kali ya. Bahkan PWNU ini membentuk tim kecil untuk mematangkan proses penugasan tersebut. Ia pun juga menegaskan sebelum keputusan diambil, pihaknya terlebih dahulu meminta kesediaan Gus Kikin untuk menerima amanah tersebut gitu, teman Produa. Ya, ya kita doakan aja yang terbaik ya siapapun ketua umum PBNU yang terpilih nantinya gitu, teman Produa. Nanti aku bakal balik lagi tentunya. Sebelum aku balik, aku kasih lagu-lagu yang super enak. Kali ini datang dari Lady Gaga dengan judulnya Abracadabra.

Kesehatan Si Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Di sela-sela kasih lagu enak, aku juga ada informasi terbaru. Dan ini informasi yang viral banget, banyak dibicarakan di masyarakat ya, tentang kebijakan segel halaman parkir usaha ya, di Surabaya, yang benar-benar dikeluhkan nih sama para pengusaha. Karena kebijakan pemerintah kota Pemkot Surabaya yang mendorong penerapan sistem parkir digital non-tunai di halaman tempat usaha melalui langkah penyegelan menuai keluhan dari kalangan pengusaha nih. Petugas Pemkot Surabaya ya secara intensif itu mendatangi berbagai tempat usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak parkir, namun belum mempraktikkan sistem tersebut. Para petugas itu datang untuk meminta para pelaku usaha menandatangani sebuah dokumen berjudul Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terkait aturan penyediaan layanan parkir non-tunai gitu teman-teman dua. Apabila pelaku usaha itu menolak untuk menyepakati dan menandatangani surat itu, maka halaman usahanya itu akan langsung disegel menggunakan pita pengaman dari Satpol PP. Kalian yang di Surabaya pasti sering lihat ya tempat-tempat usaha itu disegel warna kuning. Nah, itu pita pengaman dari Satpol PP, teman Pro 2. Salah seorang pengusaha juga ya di warung internet warnet bernama Umi itu juga mengeluhkan kekecewaannya juga atas penyisiran yang dilakukan Pemkot Surabaya terkait kewajiban pajak parkir sistem non-tunai. Menurut Umi, selain merasa kaget didatangi petugas yang mendadak menyodorkan surat pernyataan, ia juga menyayangkan poin krusial di dalam dokumen itu. Poin yang dikeluhkan itu ketentuan menohok tentang bahwa Pemkot itu tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan barang atau kendaraan sehingga resiko sepenuhnya dibebankan kepada pengelola gitu teman Pro 2 ya. Semoga kebijakan-kebijakan ini ada sesuatu yang mungkin kedepannya membuat Surabaya lebih baik lagi lah teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2, semoga semua permasalahan antara Pemkot dan para pengusaha itu cepat tertangani dengan baik.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Pagi-pagi udah nggak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ya seputar Surabaya. Aku mau bergeser sedikit nih ke Bangkalan, teman perdua. Ternyata di sana itu ada pengeboran sumur untuk memenuhi kebutuhan air di Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, Bangkalan, yang justru memunculkan fenomena tak terduga. Alih-alih menemukan air ya, lubang bor sedalam 100 meter itu mengeluarkan gas yang dapat terbakar ketika disulut api, teman perdua. Peristiwa itu terjadi saat proses pengeboran sumur yang merupakan bagian dari program irigasi dan pompanisasi. Aktivitas pengeboran kini dihentikan sementara menunggu pemeriksaan dari instansi terkait. Dan penanggung jawab pengeboran itu Mansur bilang pekerjaan dimulai pada Senin 20 Juli 2026, berdasarkan hasil survei geologi, sumber air itu diperkirakan berada di kedalaman sekitar 90 meter. Namun pengeboran dilanjutkan hingga 100 meter karena belum ditemukannya debit air yang diharapkan. Dan menurut Mansur sendiri tidak ada hal mencurigakan nih selama pengeboran berlangsung. Aroma gas baru itu tercium seketika tim bersiap memasang casing atau pipa pelindung sumur pada malam harinya. Dan rasa penasaran itu pun membuat tim mencoba menyulut api di mulut sumur dan hasilnya di luar dugaan. Gas yang keluar itu langsung terbakar. Kejadiannya lebih mengejutkan terjadi saat pipa bor mulai diangkat. Ketika pipa ditarik sekitar 30 meter dari kedalaman 100 meter, tiba-tiba air bercampur gas menyembur deras dari dalam sumur. Temuan itu pun segera dilaporkan kepada pemerintah desa. Kemudian diteruskan ke Polsek Modung dan Koramil setempat untuk mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan. Dan seluruh aktivitas pun dihentikan sementara, teman berdua. Jadi aktivitas pengobaran dihentikan sementara hingga selesai siang nih. Aroma gas itu ternyata masih tercium di sekitar lokasi nih. Dan warga juga diminta tidak mendekati lubang bor maupun menyalakan api di sekitar area tersebut sampai ada hasil pemeriksaan dari pihak berwenang gitu, teman produa. Dan gak kerasa banget ya, udah jam 9 malam nih. Nanti saatnya aku kasih cerita penutup hari. Topiknya apa? Pasti penasaran, makanya ditungguin aja. Tetap setun terus di Produa FM.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: be too.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman baru dua, nggak kerasa ya, udah jam 9 lebih 11 menit nih. Ini saatnya aku kasih topik cerita penutup hari. Kalian pasti penasaran kan, topiknya apa sih? Ternyata topiknya adalah FOMO konser dan event apa sih yang biasanya kamu ikutin, teman pro 2. Bagi kamu yang bergabung di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita, bakalan aku kasih bonus lagu. Ya kan? Jadi kamu yang ikut nimbrung, ikut gabungan di cerita penutup hari, bakal aku kasih lagu favorit kamu. Aku setel langsung lagu favorit kamu yang kamu request, teman pro 2. Tapi syaratnya kamu harus gabung di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita. Memang belakangan ini ya, topik ini tuh relate banget. Kayak konser musik, festival, hingga berbagai event selalu dipenuhi antusiasme luar biasa nih. Bahkan gak sedikit orang yang rela berburu tiket sejak war awal ya, ngantri berjam-jam, mungkin sampai terbang ke kota lain, ke negara lain, hingga menyisihkan tabungan demi bisa hadir. Dan di sisi lain juga, media sosial itu juga membuat momen-momen itu terasa semakin menarik. Ketika melihat banyak teman mengunggah foto, video dari sebuah acara, muncul perasaan takut ketinggalan atau yang sering disebut fear of missing out atau FOMO. Dan pertanyaannya, apakah kita datang karena benar-benar ingin menikmati acaranya atau karena nggak ingin merasa tertinggal dari orang lain, teman pro 2? Kasih tahu aku dong, kalau memang kamu ada beberapa event ataupun konser yang FOMO, coba ceritain, kasih tahu aku, teman pro 2. Kalau kamu mau agak panjangan ceritanya, bisa melalui WA di 081908952. Bisa juga melalui Instagram ya, karena aku udah bikin question box di situ. Kamu langsung ketik aja apa sih kegiatan event musik atau apapun itu ya, yang kamu FOMO-in, yang kamu suka itu apa, kasih tahu aku langsung di Instagramnya @pro2rrisby, teman pro 2 ya. Karena kalau nggak pernah sama sekali ngalamin FOMO di event-event tertentu ataupun musik tertentu, kayaknya nggak mungkin deh. Itu berarti kalian nggak pernah keluar rumah kayaknya. Apa gimana nih? Pasti ada satu atau dua yang kalian FOMO-in dan kalian suka tuh acara itu. Nah, kasih tahu aku, teman pro 2, acara apa itu? Entahkah acara musik atau mungkin acara band atau acara workshop tentang mungkin tentang jual beli, investasi, workshop, apapun itu bebas, teman pro 2, event apapun itu kasih tahu aku dong. Yang paling sering kamu FOMO-in tuh event yang kayak gimana sih ya? Karena kan kita juga penasaran, teman pro 2 ya. Pasti pernah lah ya ngalamin FOMO sampai kayak rela berburu tiket konser atau event tertentu ya kan. Yang penting kan enggak setiap ada event di FOMO-in kan. Pasti ada beberapa yang kalian suka gitu. Dan menurut kamu lebih penting pengalaman yang didapat atau sekedar ikut tren aja sih, teman pro 2? Dan kalau misalnya, kalau harus memilih, kamu lebih rela mengeluarkan uang untuk konser, liburan, atau membeli barang impian? Dan kenapa, teman pro 2? Kasih tahu aku. Apa sih yang jadi impian kamu, barang atau mungkin liburan ke tempat tertentu yang kamu impikan itu apa? Atau mungkin konser artis tertentu yang kalian dambakan tuh pengen ikut konsernya artis siapa, teman pro 2? Kasih tahu lah, langsung gabungan aja ya. Dan juga apakah kamu pernah nyesel setelah datang ke sebuah konser atau justru ngerasa itu jadi pengalaman yang gak terlupakan? Ini pasti sangat menarik untuk terus dikulik ya, teman pro 2, topik ini. Makanya langsung gabungan aja. Kita juga streaming langsung loh di aplikasi RRI Digital. Kamu yang mau telepon pun juga bisa banget di 031-534-2353. Aku tungguin ya, langsung gabung sekarang juga.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dewson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Masih di cerita penutup hari teman Pro 2 tentang topiknya adalah FOMO konser dan event apa sih yang biasanya kamu ikutin teman Pro 2. Karena menghadiri seperti konser atau event tentu bukan sesuatu yang salah ya. Justru itu bisa jadi pengalaman berharga. Kesempatan bertemu teman baru atau menikmati penampilan idola secara langsung. Yang penting pastikan keputusan itu sesuai dengan kemampuan finansial ya, dan benar-benar karena keinginan diri sendiri, bukan semata-mata karena tekanan tren atau media sosial ya. Jadi nikmati setiap momen dengan bijak. Karena pengalaman terbaik adalah yang membuat kita bahagia tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan. Nah, ini harus diperhatikan banget teman Pro 2. Kalau dibilang FOMO konser, FOMO event, boleh, boleh banget teman Pro 2. Tapi jangan sampai mengorbankan kondisi-kondisi keuangan yang memang itu buat dana darurat atau mungkin buat sesuatu yang benar-benar kebutuhan. Itu jangan sampai gara-gara kamu ingin FOMO ikut konser dan juga FOMO ikut event akhirnya terbengkalai keuangan kamu. Jangan ya teman Pro 2, harus benar-benar di-manage keuangannya dengan bijak, dengan baik. Jangan hanya karena cuman ikut-ikutan aja tapi kamunya gak suka sama event itu ataupun konser itu. Jadi kalau memang gak suka ya gak perlu kamu ikutin juga teman Pro 2 ya. Ikutin apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan gitu. Dan tentunya masih di cerita penutup hari ini, kamu yang bergabung bakal aku kasih bonus lagu tentunya. Kalian bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Yang mau telepon pun juga boleh banget di 031-534-2353. Ayo teman Pro 2, aku tungguin ya topik gabungan topiknya. Karena memang topik cerita penutup hari hanya sampai jam 11 malam aja. Makanya jangan buang-buang waktu kamu, langsung join sekarang juga.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.
1: Charity, sharing with community.

dari kamu semua, teman pro 2. Kali ini datang dari Ami. Malam kak, aku Ami. Aku waktu itu FOMO nonton konser Blackpink. Aku sih emang dengerin lagu-lagunya, tapi nggak sampai yang ngefans. Tapi karena temanku mau nonton, aku jadi FOMO. Tapi nggak nyesel sih, karena seru konsernya. Dan mau request juga dong lagu Samuel Cipta Jagat Rasa. Thank you kak. Oke, nih puterin ya lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa. Aku kira kamu Ami request juga lagunya Blackpink karena kamu sudah pernah nonton konsernya Blackpink. Wow, keren ya. Konser Blackpink di Jakarta itu memang rame banget. Banyak yang suka Blackpink dengan karya-karyanya, lagu-lagunya. Enggak cuman karya bermusik grupnya yang 4 orang itu, tapi karya solo mereka juga sangat digandrungi banget nih. Anak-anak muda suka banget lagu-lagunya. Thank you ya Ami udah gabung di cerita penutup hari. Bagi kamu yang mau join masih ada waktu ya. Sampai jam 11 malam nanti teman pro 2. Special juga aku kasih lagu-lagu yang sudah kamu request tentunya. Terus aku mau bacain lagi yang sudah bergabung ada dari Rico. Bilangnya aku FOMO konsernya BTS. Waduh. BTS ya, ini benar-benar banyak banget fansnya. Apalagi BTS itu jadi performance halftime-nya di Piala Dunia kemarin ya. Siapa yang begadang nih di final Piala Dunia waktu kemarin nih? Kalian dukung Spanyol atau Argentina? Kalau dukung yang menang ya dukung Spanyol pastinya. Tapi keren banget sih ya. Penampilannya BTS di finalnya Piala Dunia 2026. Dan sampai jumpa lagi di 4 tahun lagi ya, 2030 masih lama banget. Tapi tentunya Piala Dunia itu dinanti-nantikan banyak orang banget. Karena memang sampai harga tiketnya itu ya ampun mahal. Mahal banget teman pro 2, apalagi yang pas final itu harganya sampai 3 kali lipat dibandingkan sama yang belum final ya. Yang masih belum final itu harganya masih, pokoknya mahal deh. Mahal teman pro 2, apalagi pas final itu naik 3 kali lipat lebih gitu. Tapi memang final dunia ini dinanti-nantikan banyak orang ya, apalagi banyak banget artis musisi terkenal yang juga ikut nonton Piala Dunia teman pro 2. Kalau kamu dapat waktu, dapat finansial yang oke, kamu juga pengen FOMO ikut nonton langsung enggak Piala Dunia? Nanti mungkin di tahun 2030 ya, karena memang Piala Dunia ini 4 tahun sekali teman pro 2. Dan apakah kamu juga FOMO ingin ikut nonton Piala Dunia juga apa gimana nih? Kalian yang mau sharing-sharing tuh boleh banget loh teman pro 2 ya. Bisa ke WA-nya pro 2 FM di 081908952 atau juga bisa melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja gabungan sekarang juga di cerita penutup hari.

pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di cerita penutup hari teman Pro2 barengan sama aku Rianita tentunya ya. Dengan topiknya FOMO konser dan event apa sih yang biasanya kamu ikutin. Aku udah gak sabar teman Pro2 buat baca-bacain kamu semuanya yang sudah gabung ya, pendengar Pro2 FM. Ini ada dari Kenny bilang gini, kalau saya tuh pernah banget FOMO konser. Awalnya cuman lihat teman-teman pada beli tiket, akhirnya aku ikut-ikutan. Pas datang memang seru, tapi setelah pulang saya mikir lagi, ternyata uangnya lumayan juga ya. Sekarang lebih pilih konser artis yang memang aku suka gitu. Waduh, memang ya kalau memang konsernya artisnya kamu nggak suka, tapi teman kamu suka, nggak usah ikutin teman kamu, teman Pro2 ya. Kalau memang nggak suka, ikutin kata hati kamu aja. Kalau memang suka ya ayo berangkat gitu ya, beli tiket. Tapi kalau nggak suka nggak usah. Lalu ada dari Reno bilang gini, aku justru nggak terlalu FOMO. Kalau memang suka sama penyanyinya dan budget ada ya berangkat. Tapi kalau cuman karena lagi rame di media sosial aja, aku lebih pilih nonton videonya aja. Oh iya benar ya, pilih video kan bisa di YouTube ya kan, bisa dari mana-mana, bisa dari Instagram juga ada. Jadi nggak harus datang ya, karena memang kalau datang itu juga memakan biaya banyak teman Pro2, perlu dana lebih ya. Jangan sampai dana yang harusnya buat kebutuhan penting keseharian kamu terus jadi kepake. Jangan ya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang budgetnya masih belum ada ya ditunda dulu, nabung dulu ya. Atau mungkin uangnya kamu prioritasin ke hal yang lebih urgent dulu, yang lebih penting dulu. Entah itu mungkin investasi atau mungkin aset-aset yang harus kamu punya terlebih dahulu teman Pro2, sebelum uangnya kamu habiskan untuk event atau konser tertentu. Itu jadi lebih bijak ya. Lalu ada dari pendengar, siapa nih? Ada dari Berry bilang gini, pengalaman paling nekat itu sampai berburu tiket pas war. Deg-degannya luar biasa. Untung dapat, dan menurutku sih pengalaman nonton langsung memang beda banget dibanding lihat di layar HP. Wah, keren banget ya Berry. Emang kamu nonton konser apa sih? Aku pengen tahu, penasaran. Tapi memang ya, kalau lihat langsung itu memang vibes-nya tuh beda banget ketika kalau kamu cuma lihat hanya by YouTube ataupun video-video di medsos seperti Instagram atau TikTok. Memang ngena banget ya lagu-lagunya, terus vibes fans-fansnya pun itu juga salah satu healing terbaik juga teman Pro2 ya, melepas stres gitu. Jadi jangan cuman kerja aja, jadi tetap diselangi hal-hal yang membuat kamu seneng, happy, termasuk ikut acara konser dengan artis yang kamu suka. Itu juga membuat mood jadi lebih happy, lebih riang ya. Jadi kayak work life balance gitu dengan liburan juga gitu. Tapi yang pasti harus di manage juga keuangannya dengan bijak. Terus ada dari siapa nih? Ada dari Kilana bilang gini, kalau aku lebih FOMO sama festival kuliner daripada konser. Lihat makanan yang lagi viral itu rasanya pengen langsung datang aja, kadang sampai bela-belain antri panjang. Wah, ini aku juga kayak kamu juga ya. Tapi apapun konser ataupun festival kuliner semuanya aku suka sih. Dan tentunya kuliner ini juga salah satu favorit ya, apalagi makanan viralnya itu enak. Wah, ini pasti pengen banget dibeli ya. Tapi kalau untuk antri panjang ini, wah, agak effort banget ya. Tapi kalau memang kamu tidak buru-buru waktunya, kamu ada waktu luang, ya masih oke lah kalau antri. Tapi kalau antrinya benar-benar sangat panjang dan gak worth it dengan makanannya sih, mendingan gak usah ya teman berdua ya. Karena memang harusnya kalau memang makanan itu se-worth it itu, manajemen waktunya untuk mungkin pegawainya ditambah kayak atau apa, agar antrinya nggak terlalu panjang, jadi orang itu nggak males gitu buat beli ya kan. Kadang kalau kita lihat kuliner festival yang viral-viral gitu, kalau makanannya enak tapi antrinya sangat panjang itu jadi males ya kan. Kadang orang yang mau lihat mau beli itu, aduh, mikir-mikir lagi, males banget ya antrinya panjang banget, akhirnya nggak jadi pilih opsi makanan yang lain gitu kan. Sayang banget ya teman berdua, harusnya bisa di manage dengan baik pun, entah itu nambah karyawan atau apa, agar antriannya itu mungkin bisa dibagi dua atau dibagi tiga agar nggak terlalu panjang, supaya customer itu juga seneng gitu untuk comeback lagi, beli lagi kalau memang makanannya enak, viral, dan juga antrinya nggak terlalu panjang. Karena kalau antrinya panjang banget itu juga, wow, harus effort besar ya. Mungkin awal-awal mungkin oke, masih banyak customer yang rela effort panjang. Tapi kalau sudah mungkin ketiga atau keempat kalinya beli dengan antri sepanjang itu, kayaknya wah, kayaknya agak males gitu ya. Tapi tiap orang tentunya punya pandangan yang berbeda-beda ya. Enggak semua pandangan tiap orang itu sama teman berdua ya. Jadi ya hargai perbedaan, tapi bukan penyimpangan. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi ya teman berdua, bacain yang sudah gabung di cerita penutup hari kali ini. Dan tentunya ada dari siapa nih lagunya? Ada dari Fadil Nasir dengan judulnya Simpan Rasa.

1982, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Masih di cerita penutup hari teman Pro 2 barengan sama aku Rianita. Tentu topiknya masih sama ya, tentang FOMO konser dan event apa sih yang biasanya kamu ikutin. Dan aku mau baca-bacain yang sudah gabungan ya di cerita penutup hari kali ini. Ada dari Bila bilang gini, dulu pernah memaksakan beli tiket konser pakai tabungan. Konsernya memang menyenangkan, tapi setelah itu jadi harus lebih hemat sebulan. Sejak saat itu aku belajar kalau hiburan itu tetap penting, tapi kondisi keuangan juga harus diprioritaskan. Nah, benar banget. Jangan sampai karena kamu ingin ikut konser ataupun ingin ikut event tertentu yang bayarnya mahal, terus kamu harus hemat sebulan. Wah, ini kayaknya nggak baik ya. Jangan terlalu dipaksain. Kalau memang masih belum cukup dananya untuk seneng-seneng, jangan dipakai buat seneng-seneng dulu. Dipakai prioritas yang lain ya. Entah itu tabung dulu atau mungkin keperluan urgent lainnya ya. Jadi bukan buat yang seneng-seneng teman Pro 2. Kalau buat seneng-seneng itu boleh, enggak salah kok. Cuman prioritaskan dulu yang memang lebih penting dulu, yang lebih urgent dulu. Jangan sampai karena kamu memaksakan ikut konser atau event tertentu, akhirnya kamu sampai susah makan gitu ya. Aduh, jangan sampai deh teman Pro 2 ya. Prioritasin yang penting dulu pokoknya ya. Jangan sampai karena FOMO, karena memberi makan Instagram, memberi makan TikTok, memberi makan media sosial, terus kamu akhirnya rela menderita ya kan, karena perbuatan yang kamu lakuin sendiri. Jangan teman Pro 2 ya, mending uangnya, dananya dipakai yang lebih prioritas terlebih dahulu gitu. Terus ini ada yang bergabung lagi dari siapa nih? Oh, ini dari Dika. Dika bilang gini, saya justru senang kalau teman-teman cerita habis konser ikut bahagia dengarnya, tapi nggak merasa harus datang juga. Menurut aku nggak semua tren harus diikuti. Iya, benar, benar banget Dika. Aku setuju banget sama kamu. Nggak semua tren harus diikuti, dan memang kalau ada teman yang ikut konser dan cerita tentang keseruan konsernya, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja dengerin, terus ikut happy gitu ya. Walaupun kamu nggak ikut datang juga gitu, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kamu harus bahagia ya. Ikut ataupun nggak ikut, yang penting kamu harus bahagia teman Pro 2. Hidup cuma sekali, jadi harus happy ya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan ya. Jangan sampai kamu hanya karena FOMO terus kamu melupakan hal-hal urgent lainnya. Jangan ya. Lalu ada dari siapa nih? Ada dari Tito. Tito bilang gini, kalau konser idola sih susah buat nolak ya. Aku rela nabung dari jauh-jauh hari supaya nggak mengganggu kebutuhan sehari-hari. Jadi pas hari H bisa nikmati konser tanpa kepikiran soal uang. Wah, ini bagus banget nih. Ini dia lebih memanage keuangan dengan baik ya, karena memang dia sudah memanage dari jauh-jauh hari tanpa mengganggu operasional gitu ya, tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari. Ini patut ditiru teman Pro 2. Jangan sampai karena kamu ingin konser, kamu ingin ikut event tertentu, terus akhirnya dana kebutuhan sehari-hari ikut kepake. Jangan sampai ya, tetap harus prioritaskan dulu yang penting. Lalu ada dari siapa nih? Ada dari Michelle bilang gini, saya pernah gagal dapat tiket saat war. Awalnya sedih, tapi setelah lihat harga tiket dijual lagi jauh lebih mahal, saya lebih memilih mengikhlaskan. Ternyata nggak datang pun hidup tetap baik-baik aja. Nah, benar banget Michelle. Kalau memang pas nge-war nggak dapat ya, terus ada orang calo gitu yang jual lagi tiketnya dengan harga yang sangat-sangat bombastis mahalnya, memang gak worth it ya. Karena pas nge-war aja udah lumayan harganya, apalagi kalau beli di calo. Wah, itu
makin nggak logika gitu ya, dijualnya berkali-kali lipat. Jangan sampai ya, kalau memang nggak penting-penting banget, memang nggak worth it, nggak se-worth it itu dengan biaya yang harus dikeluarkan, ya nggak usah dipaksain gitu. Tapi kalau memang kamu mampu dan kamu punya punya privilege lebih gitu, is okay. Kamu mau beli di calo, beli saat ngewar pun nggak masalah. Tapi kalau aku pribadi sih lebih memprioritaskan ya beli di websitenya resmi, jangan beli di calo, karena memang kamu udah tahu sendiri kalau harga-harga di calo itu jauh lebih mahal berkali-kali lipat gitu, teman berdua. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi ya setelah jeda lagu-lagu yang satu ini.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 11 malam. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu semuanya Teman Pro 2 yang sudah membersamai jaga malam mulai dari musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Bloody Lane. Terus kita juga udah sama-sama ya kan bicara tentang berbagai informasi terup to date. Dan yang terakhir di cerita penutup hari tentang topiknya FOMO konser dan event apa sih yang biasanya kamu ikutin Teman Pro 2. Thank you ya yang sudah bergabung dari awal sampai saat ini. Dan kamu tentunya gak usah khawatir karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Karena jam 11 sampai jam 12 bakal ada Just Music yang nemenin kamu sampai kamu tertidur pulas dengan lagu-lagu yang super enak kita persembahkan untuk kamu. Jadi gak usah kemana-mana, gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Radio RRI Surabaya, teman terbaik.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cibuku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi hari ini kamu bisa semak sepadan dan dilanjutkan dengan santai siang, sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam. Kemudian sesaat lagi kamu bisa simak Just More Music hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku Cejenti. Informasi yang pertama, tim nasional Argentina menghadapi ancaman hukuman disiplin yang lebih berat setelah kericuan mewarnai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. FIFA tengah menginvestigasi bentrokan yang terjadi setelah peluit panjang dibunyikan dan membuka peluang menjatuhkan sanksi tambahan kepada pemain maupun Federasi Sepak Bola Argentina. Penyelidikan dilakukan menyusul insiden yang melibatkan sejumlah pemain Argentina dengan pemain Spanyol sesaat setelah La Roja memastikan kemenangan 1-0 pada final yang berlangsung di New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari. Honda Racing Corporation HRC resmi mengumumkan perekrutan Fabio Quartararo untuk memperkuat tim pabrikan Honda mulai MotoGP 2027. Juara dunia MotoGP 2021 menandatangani kontrak berdurasi 2 musim setelah memutuskan mengakhiri kebersamaannya dengan Yamaha. Kepindahan Quartararo menandai berakhirnya perjalanan panjang pebalap asal Prancis tersebut bersama Yamaha. Hotel Transylvania akan kembali ke layar lebar dengan film kelimanya. Film bertajuk The Haunting of Hotel Transylvania tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2027. Kabar itu dikonfirmasi Picture Studio akan mendistribusikan film kelima Hotel Transylvania di Amerika Utara setelah Amazon MGM Studios akan menangani distribusi internasional. The Haunting of Hotel Transylvania akan mengisahkan Dracula yang telah menikmati masa pensiunnya sementara putrinya Mavis mengambil alih kepemimpinan hotel monster legendaris tersebut. Namun, ketika serangkaian kejadian misterius dan menyeramkan mulai menghantui hotel, Drag Pack memulai petualangan paling menegangkan mereka untuk mengungkap misteri di balik The Haunting of Hotel Transylvania. Demikian info Pro 2, aku Cijet.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, senang banget Ece bisa nemenin kamu. Yang pasti semoga cerah-cerianya Ece bisa menular buat kamu semuanya pagi hari ini ya teman Pro 2. Oke? Okay?

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Jaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dewson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro2!

Oke, teman Pro 2 aja bakal spill untuk Halu seperti biasa. Halu kita siapa? Ternyata mungkin salah satu dari idola kamu ya. Salah satu dari idola teman Pro 2 adalah Last Child yang hari ini bisa kamu pilih sekarang juga di at Pro 2 dari SB boleh, di 08198952 juga boleh. Last Child lagunya apa aja yang bisa kamu pilih? Bernafas tanpamu lagi. Tanpamu tak pernah ternilai sama duka. Oke. Kalau misal suka yang lain, dipilih tiga itu dulu deh. Perkara yang lain bisa lah nanti di request di Prodo Hitlist ya. Jadi itu yang bisa kamu pilih untuk sekarang di Halu, hanya satu lagu. Ya udah, gak usah kemana-mana. Nanti aja bakal update flashback. Jadi tetap di Prodo FM.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es! Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Oke, teman Pro 2, kali ini kita akan cek flashback untuk hari ini.
1: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
0: Aja ucapin selamat dulu ya untuk kejaksaan yang hari ini memperingati Hari Adiaksa. Dan hari ini ternyata juga selain Hari Adiaksa juga diperingati sebagai, ini di dunia internasional, kalau di India diperingati sebagai Hari Mangga Nasional. Jadi ini ada jadi menginspirasi aja bikin status. Bikin status yang isinya topik sih. Ada Hari Otak Sedunia, Hari Koboi Nasional di Amerika Serikat, Hari Pi. Ini yang sekolah dan apa ya, maksudnya udah SMP, SMA ya? Pi itu dari kapan sih? Dari SMP udah ada ya? Lupa. Dan hari Pi ini konstanta matematika. Pasti inget apa namanya, 3,14, 2,27 gitu-gitulah pokoknya teman Pro 2. Yang belum tahu atau masih apa ya, masih duduk di kelas bawah-bawah boleh searching-searching ya. Ada juga Hari Hamok. Ini sejenis tempat tidur gantung yang biasanya dipakai orang-orang untuk entah itu camping apa segala macam gitu ya. Nanti kita beda lagi deh. Yang pasti gak usah kemana-mana, yang hari ini ulang tahun atau ngerayain anniversary, selamat. Dan nanti aja akan update untuk kondisi arus lintasnya. Tetap di sini aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Oke, teman Pro2, cacapin selamat pagi buat yang sudah ganteng, cantik, mau berangkat, udah siap-siap gitu. Siap-siap kemana? Macam-macam. Ada yang mungkin kerja, ada yang sekolah, ada yang mungkin siap-siap mau ketemu siapa kek gitu kan. Mau ketemu dosen yang lagi skripsian atau ketemu bimbingan gitu kan. Atau apapun deh, semuanya semoga dilancarin. Sambil kita cekidot-cekidot ya untuk kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat datang semuanya yang udah pada berbondong-bondong datang ke kantor juga ya. Untuk di mengarah ke tengah sih udah mulai padat ya. Ayani Frontage seperti biasa, Prapen ini juga terpantau padat. Manyar ke Ngagel Jaya juga ini terpantau padat. Untuk di seputaran mana ini? Di seputaran Mulyosari ini juga terpantau peningkatan volume menuju ke padat. Kalau ke tengah kita ke Mustopo di seputaran Karmen situlah ya, itu juga terpantau padat teman Produa. Terus untuk di seputaran Kapasan, arah Kenjeran ini juga terpantau padat. Hati-hati di jalan. Untuk di mana? Di Pemuda masih cukup lumayan rame, cenderung masih lancar sih pagi hari ini ya. Hati-hati di jalan pokoknya. Untuk informasi cuaca ada di titik 26 derajat Celcius, kelembapannya 69%, kecepatan anginnya 5 km per jam. Cuacanya kondisinya cerah dan nanti agak siangan sih juga prediksinya cerah ya, dengan titik tertingginya 32 derajat Celcius. Oke, baiklah. Gak usah kemana-mana ya teman Pro2, di sini aja. Eca udah jangan lupa juga untuk ngevote halu sama ini. Apaan sama ini? Sama ikutan topik. Udah aja spillin soalnya topik kita pagi hari ini. Jadi boleh lah kalau misalnya ikutan. Tapi kalau misalnya teman Pro2 pengen update kondisi arus lintas juga boleh banget. Update kondisi cuaca juga boleh banget. Karena 0890-8952 bisa VN, bisa teks, atau bisa juga ngisi questions box.